0: Saudara kalau baca di Kisah Rasul pasal 6, itu ada pertengkaran antar janda. Ya, benar nggak? Nggak pernah baca, nah? Kisah Rasul pasal 6 itu ada pertengkaran antar janda di sana. Coba dilihat cepat. Nah, mereka bertengkar bukan karena mereka perempuan dan janda, bukan. Mereka bertengkar karena apa? Karena janda-janda itu beda budaya. Semuanya memang orang Yahudi, tetapi sebagian budayanya Ibrani, sebagian budayanya Yunani. Itu saja sudah menjadi sumber pertengkaran. Loh, padahal sukunya itu sama-sama Yahudi, tapi cara hidupnya beda, tetap jadi masalah. Coba saudara bayangkan, rumah saudara itu kedatangan tamu orang Indonesia yang lahir di Amerika, besar di Amerika sampai usia 20 tahun, setelah itu menginap satu minggu di rumah saudara. Kira-kira saudara merasa nyaman atau tidak? Saya yakin kalau mau jujur, tidak nyaman. Karena kebanyakan orang Indonesia yang lahir dan besar di Amerika, budayanya bukan budaya Indonesia lagi. Maka jangan heran kalau misalnya ngomong dengan kita, kakinya tiba-tiba naik di meja. Jangan heran, karena biasa. Itu beberapa orang Indonesia yang kuliah di Amerika tuh bingung setengah mati, saudara. Jadi pada waktu kuliah ada seorang hamba Tuhan cerita, saya pertama kuliah di Amerika kaget. Loh, kenapa Pak kaget? Saya enak-enak dengarkan kuliah, tiba-tiba ada kaki di sebelah saya, blek gitu. Saya, loh, kakinya perempuan. Terus dia lihat pakai celana pendek lagi, segala gitu kan. Saya bilang, wah itu kalau di Amerika biasa. Teman-teman kuliah saya dulu jadi sopir. Jadi saya ngantar orang dari asrama ke kampus. Itu ada teman saya perempuan, wajahnya cantik memang. Tapi itu joroknya setengah mati, saudara. Tiap kali berangkat sekolah, dia pasti orang terakhir. Dan pada waktu berangkat, itu baru bangun. Bawa gelas isi air sama pasta gigi itu loh, sama sikat. Jadi nanti di mobil, sambil jalan mobilnya, dia akan sikat gigi terus keluarin dari jendela. Gitu loh, saudara. Terus nanti dia ganti baju, selalu ngomong gini, Yakub jangan lihat cermin ya, gitu kan. Untung imannya kuat dan matanya kabur, jadi gak masalah. Saya berkata kepada dia, kamu tuh loh, ada cermin itu untuk dilihat. Daripada kamu ngerepotin saya jangan lihat cermin, kamu ganti pakaian di kamarmu kenapa? Jadi diantara banyak orang gak peduli dia, ganti kayak begitu. Memang budayanya berbeda, pasti nimbulkan masalah. Samaria dan Yahudi itu dari dulu bertengkar. Sejak zamannya Salomo mati, kan kerajaannya pecah jadi dua toh. Terus bertengkar terus sampai para rasul. Lah itu tetap bertengkar, makanya jadi dua negara. Orang Israel menganggap orang Samaria ini orang gila, orang yang kerasukan setan, bangsa kafir. Itu memang pandangannya orang Yahudi terhadap Samaria. Nah, seandainya Samaria menerima Roh Kudus dari pelayanan Filipus, maka orang-orang Kristen di Yerusalem belum tentu menerima orang-orang Samaria. Karena apa? Filipus sekalipun orang Yahudi, tapi budayanya Filipus adalah Yunani. Jadi tidak murni Yahudi. Kalau menjangkau orang yang tidak Yahudi, belum tentu bisa diterima oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan memang ini benar. Nanti saudara pulang rumah, membaca Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11, pada waktu Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius. Ingat gak, Cornelius dapat penglihatan, Petrus dapat penglihatan, kemudian Petrus masuk ke rumahnya Cornelius. Pada waktu Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba tanpa dia menumpangkan tangan, Cornelius penuh Roh Kudus, seluruh isi keluarganya bertobat. Pada waktu Petrus pulang ke Yerusalem, diadakan kebaktian ucapan syukur. Enggak. Petrus langsung disidang, bukan diadakan biston ucapan syukur. Bukan. Langsung disidang diberi pertanyaan, mengapa kamu orang Yahudi masuk ke rumah orang kafir? Petrus jawabnya simpel. Aku dapat penglihatan dari Tuhan, dan pada waktu aku berkhotbah, aku tidak menumpangkan tangan. Roh Kudus langsung turun atas mereka. Jadi kesalahan bukan di pihakku. Akhirnya orang Yahudi mengerti, oh itu berarti dari Tuhan, baru diterima. Ada halangan kultural, makanya perlu didatangkan Petrus, Yohanes, orang Yahudi asli, budayanya Yahudi, untuk menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagian pertama dari khotbah saya selesai. Sekarang kita akan melihat persepsi Simon terhadap mujizat. Simon memahami mujizat itu salah, sama seperti banyak gereja sekarang ini. Dan mari kita lihat kesalahan-kesalahan Simon apa.
1: Yang pertama, Simon itu terlalu terfokus pada metode dan hamba Allah. Terlalu terfokus kepada metode dan hamba Allah. Coba kita lihat ayat 18 dan 19. Kisah para rasul pasal 8, ayat 18 dan 19. Ketika Simon melihat, berarti penuh Roh Kudus itu ada tanda secara fisik, visible pada waktu itu, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, perhatikan ya, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Berarti yang punya kuasa menurut Simon siapa? Berikanlah kepadaku kuasa itu. Berarti Simon menganggap yang punya kuasa adalah para rasul. Uangnya kan diberikan kepada para rasul kan? Supaya diberikan kuasa. Jadi Simon punya pikiran bahwa kuasa itu ada di tangan para rasul. Saya lanjutkan membaca ayat 19. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku apa? Menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi karena dilihat para rasul itu numpangkan tangan, orang itu penuh Roh Kudus. Langsung Simon punya pandangan begini. Oh, berarti para rasul itu yang punya kuasa, dan kuasa itu keluar kalau melalui penumpangan tangan. Simon itu lupa. Lupa apa? Ternyata Lukas itu juga mencatat orang-orang yang penuh Roh Kudus tanpa penumpangan tangan. Dan itu berkali-kali dicatat Lukas. Misalnya apa? Di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, 120 orang berkumpul, semuanya penuh Roh Kudus. Yang menumpang tangan siapa? Siapa yang menumpangkan tangan? Gak ada yang menumpangkan tangan. Mereka cuma berdoa, tiba-tiba Roh Kudus datang dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Di pasal 4, pada waktu mereka berdoa bersama-sama, tidak ada yang menumpang tangan. Tapi dikatakan tempat mereka berkumpul goyang dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Cornelius yang tadi saya singgung. Cornelius mendengarkan khotbah Petrus dan sebelum Petrus menyelesaikan khotbahnya, Cornelius sudah dijamah oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti penuh dengan Roh Kudus, pemberian karunia Roh Kudus itu tidak selalu memakai penumpangan tangan. Tapi Simon punya pemikiran bahwa harus melalui metode itu. Dan Simon punya konsep kuasa itu ada di tangan para rasul. Makanya Petrus menjawab dengan sangat bijaksana. Coba perhatikan jawaban Petrus di ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus tidak mengatakan begini, karena engkau menyangka dapat membeli kuasaku. Tidak. Simon itu menganggap itu kuasa para rasul, tapi para rasul menganggap itu apa? Karunia Allah. Bukankah banyak orang Kristen sekarang ini yang mencari-cari mujizat, mereka punya pikiran bahwa mujizat itu hanya terjadi melalui metode tertentu. Minyak urapan. Wah, seolah-olah minyak urapan ini sakti mandraguna begitu kan. Jadi di mana-mana pokoknya ada minyak urapan pasti sembuh. Terus yang menyembuhkan berarti minyaknya atau Allahnya. Ada orang yang punya pandangan kalau makan roti dan anggur di dalam perjamuan itu pasti sembuh. Jadi daripada minum obat bayarnya mahal, ada efek samping. Nah, ini efek sampingnya kecil. Paling minum tidak sembuh, gila. Cuma itu toh efek sampingnya. Banyak orang mengikuti. Jadi makan roti, minum anggur, seolah-olah itu jimat kalau dimakan bisa sembuh. Kalau tidak pakai itu Tuhan tidak bisa sembuhkan. Ada orang yang punya pikiran, kalau bukan hamba Tuhan tertentu yang mendoakan, tidak bisa sembuh. Ada orang punya pikiran, kalau hamba Tuhannya doanya pelan-pelan, rasanya kuasanya tidak terlalu besar. Jadi kalau hamba Tuhannya korbannya dengan berteriak, dengan suaranya yang besar, ngebas begitu, tampaknya itu lebih mantap di hati. Gitu kan? Ada banyak konsep yang keliru. Didoakan harus jatuh. Kalau enggak jatuh, rasanya Tuhan enggak penuhi gitu kan. Didoakan tuh harus nangis. Kalau enggak nangis, enggak merasa seperti hatinya kena air dingin gitu. Rasanya kok Tuhan kering ya, Tuhan kok enggak menjamah aku ya gitu. Itu konsep-konsep yang salah. Saudara itu telah membatasi Tuhan dengan metode. Saudara telah berpikir bahwa kuasa Allah itu diberikan melalui orang-orang tertentu. Yang lebih celaka adalah beberapa hamba Tuhan kalau mau menyalurkan kuasa Roh Kudus. itu minta semuanya bergandengan tangan, saudara. Gandengan tangan ya, siap ya. Saya akan mengimpartasi urapan dari sini. Jadi dia mulai begini. Jadi semuanya disuruh begini semua, dong. Semua gitu. Lebih keras, loh. Setelah lebih keras begini kan, lama-lama dilepas ya tetap gini aja, saudara. Itu kalau tidak disuruh berhenti pulang sampai begini-begini. Itu ajaran apa sih, saudara? Masa impartasi kuasa Roh Kudus pakai begini-begini bisa nyalur kayak listrik begitu? Konsep yang tidak masuk akal. Tapi banyak orang Kristen loh, saudara, percaya hal-hal yang kayak gitu. Berarti kesalahan Simon yang terlalu memfokuskan pada metode dan hamba Tuhan adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh Simon itu begini. Simon berpikir bahwa dia bisa membeli karunia Allah. Bisa membeli karunia Allah. Coba kita lihat ayatnya. Ayat 20. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, Lukas itu adalah seorang penulis Alkitab yang banyak bicara tentang uang. Kalau saudara tidak percaya, pulang rumah baca Injil Lukas. Maka hampir semua perumpamaan Lukas itu berbicara tentang talenta, tentang uang, dan sebagainya. Lukas sangat memperhatikan tentang uang. Karena Lukas menyadari bahwa kesungguhan kekristenan seseorang itu juga ditentukan oleh bagaimana orang itu mengatur keuangan. Nah, salah satunya di dalam kisah para rasul, Lukas itu sudah memberitahu kita bahwa karunia Allah dibandingkan dengan uang, emas dan perak, lebih berharga karunia Allah. Di pasal 3 dari kitab para rasul, saudara ingat waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah? Ini kalau enggak pernah baca Alkitab mesti bingung dengan khotbah saya sore ini. Saudara ingat di pasal 3 ya? Pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, mereka bertemu dengan pengemis. Nah, pengemisnya melihat kepada mereka. Kemudian Petrus berkata begini, maaf, tidak ada uang kecil. Bukan. Petrus berkata begini, saudara. Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Lebih berharga dari emas perak. Yaitu apa? Dalam nama Yesus, bangkit, berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Karunia Allah itu lebih berharga dari emas perak. Kalau Petrus memberikan uang, uangnya habis, orangnya jadi apa? Mengemis lagi. Tapi kalau diberikan karunia Allah, karunia Roh Kudus, kesembuhan, orang itu sembuh, dia tidak akan mengemis lagi. Karunia Allah itu lebih berharga dari uang. Simon salah memikirkan, kalau tak kasih uang, aku dapat karunia Allah. Salah konsepnya. Nah, Lukas itu juga mencatat tentang uang lagi di kisah para rasul. Yaitu pada saat di pasal 4, Yusuf dan Barnabas, Yusuf atau Barnabas, membawa uangnya dipersembahkan di depan kaki para rasul. Dan ini saya mau jelaskan sedikit. Saudara tahu pada waktu hari Pentakosta terjadi di kisah rasul pasal 2, ada banyak tandanya ya. Kita paling senang tandanya apa? Bahasa lidah ya. Ada angin yang keras. Terus ada apa? Lidah-lidah api di atas kepala kita. Wuh, tampaknya keren banget. Ada mujizat terjadi. Wah, tampaknya itu spektakuler. Tapi kita lupa satu hal. Bahwa ketika Roh Kudus turun, ada perubahan nyata di antara orang Kristen. Yaitu mereka menjadi murah hati. Benar gak? Ngundang orang lain makan di rumahnya, memecahkan roti secara bergiliran, menjual harta bendanya, diberikan kepada yang lain. Kemurah hatian ini tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi tanda yang ini paling tidak disukai orang Kristen sekarang. Senengnya itu yang bahasa lidah lah, yang macam-macam. Padahal ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu memberi apa? Kemurah hatian. Berarti ketika orang itu murah hati, memberikan uang untuk Tuhan, bukan supaya mendapatkan karunia, tetapi karena sudah mendapatkan karunia. Kita memberikan uang itu sebagai ucapan syukur kita, bahwa Allah sudah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dan kita memberikan ucapan syukur dalam bentuk apa? Kita mengembalikan harta yang menjadi milik Tuhan. Salah kalau gereja-gereja sekarang mengajarkan, ayo memberi persepuluhan supaya bisnismu lebih diberkati lagi. Loh, memberikan persepuluhan kok supaya tambah kaya? Lah siapa yang gak mau? Apalagi diomongin akan dibalas Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Uang bunga deposito aja enggak sampai segitu. Nah, makanya semua orang rombongan kasih perpuluhan kan gitu. Pada waktu enggak dikembalikan marah sama Tuhan. Katanya dibalas, kok enggak dibalas gitu. Makanya orang-orang yang enggak kasih perpuluhan punya alasan untuk tidak memberi. Loh ya toh, orang itu memberi motivasinya enggak benar. Lebih baik aku enggak memberi. Sama salah. Sama-sama salah, cuma ini enggak kehilangan uang gitu. Kalau ini kehilangan uang plus salah lagi kan gitu. Kita ini memberikan keuangan kita kepada Tuhan itu sebagai ucapan syukur karena kita sudah menerima karunia Allah. Jangan dibalik. Kalau Simon itu dibalik, aku kasih uang ya, tapi nanti ganti ya, kasih karunia Allah. Kesalahan Simon itu ternyata dilakukan banyak gereja loh, Saudara. Benar enggak? Banyak orang Kristen kan begitu. Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, berkorban banyak supaya diberi banyak. Keliru. Justru engkau memberi banyak karena Tuhan sudah lebih dulu memberi engkau banyak. Siapa yang banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Yang tidak diberi, tidak mungkin. Loh, Saudara bisa hidup itu karena Tuhan beri, benar enggak? Makanya orang Kristen itu harus memberi. Cuma ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika kita memberi, jangan berharap Tuhan memberi karunia. Jangan sampai kita punya pikiran kalau aku kasih uang, nanti Tuhan itu akan berbelas kasihan kepada aku. Jangan seperti itu. Kesalahan Simon yang lain, masih ada 15 kesalahan. Kesalahan Simon adalah, Simon memiliki hati yang jahat. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Wah, bahasanya ini indah sekali. Hatimu tidak lurus, niat hatimu jahat, seperti empedu yang pahit dan terikat dengan kejahatan. Kalau Saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai untuk empedu, kata empedu di sana, bahasa Yunaninya itu di dalam Alkitab artinya macam-macam, tetapi selalu merujuk pada benda yang pahit. Misalnya apa? Akar yang pahit, racun ular yang pahit, atau empedu yang pahit. Jadi kalau ada tambahan empedu yang pahit, empedu itu semuanya pahit, benar enggak? Kalau sampai dikatakan empedu yang pahit itu berarti puait. Benar-benar pahit hatinya Simon. Jadi Simon itu sebetulnya tidak pernah mengalami perubahan di dalam dirinya. Dan ini harus kita perhatikan baik-baik. Simon itu mendengar firman yang benar enggak? Dari Filipus mendengar? Melihat mujizat yang benar enggak? Melihat ya. Tapi tetap tidak ada pertobatan dalam dirinya. Di bagian akhir Yohanes pasal 2 dikatakan begini, banyak orang di Yerusalem percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena Yesus mengenal hati manusia. Ada banyak orang yang kelihatannya antusias mengikut Tuhan, mujizat, wah kelihatannya getol, kalau nyanyi sampai lompat-lompat begitu kan. Apa salah nyanyi lompat-lompat? Tidak salah, kalau memang itu sukacita yang mengalir dari dalam hatimu. Tapi kalau itu bukan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hatimu, engkau hanya mengikuti antusiasme banyak orang, hatimu tidak pernah berubah, maka tidak ada gunanya. Ini loh contoh, bahwa mujizat itu tidak selalu mempertobatkan orang. Tidak selalu mempertobatkan orang. Jadi salah kalau kita berdoa, Tuhan aku ketika aku khotbah supaya terjadi kesembuhan. Saya tidak pernah berdoa begitu. Saya dulu sering diundang KKR, dan kesembuhan ilahi. Wah, saya paling takut dengan yang kedua itu, Saudara. Kesembuhan ilahi. Saya selalu bergurau begini. Iya, nanti tapi saya khusus pendeta kesembuhan ilahi yang penyakit dalam. Supaya kalau enggak sembuh enggak ketahuan. Bayangkan kalau ada orang buta dibawa ke depan saya suruh doakan begitu kan? Iya, kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan enggak mau sembuhkan bagaimana? Tak doakan kayak apapun, tetap enggak sembuh kan begitu? Ada orang lumpuh, didoakan, tetap tidak sembuh, marah-marah. Malah pendetanya mau dipukul pakai tongkatnya dia. Kita tidak bisa jamin memang. Nah, banyak orang itu hatinya seperti Simon. Tapi coba, Saudara sedikit bersimpati kepada Simon. Mari lihat masa lalu Simon. Masa lalu Simon itu sangat lekat dengan popularitas, sangat lekat dengan kuasa, sangat lekat dengan kekaguman. Jadi dipandang orang, populer, punya kuasa. Nah, pada saat dia bertobat, mudah enggak meninggalkan semuanya itu? Enggak mudah. Karena dia sudah terlanjur menikmati kuasa. Siapa yang tidak mau kuasa? Wong dia tinggal abakadabra, kodok, jadi swike. Langsung ya jadi, saudara. Kalau kita kan enggak bisa langsung, ya toh. Mesti panggil dulu, iya tolong masak no swike. Baru nanti berapa jam kemudian berubah jadi swike kan. Nah ini kalau ada orang punya kuasa, A berubah jadi B langsung. Weh, biasa memanipulasi kuasa. Pada waktu bertobat, kepengennya juga memanipulasi Allah. Tak kasih uang, kasih aku kuasa. Jadi aku mau apapun mesti terjadi. Tidak mudah loh, saudara. Ada orang itu kalau di perusahaannya dia, wah perusahaan besar. Tiap kali ngomong A, semua tidak berani B. Waktu jadi pengurus di gereja, ngomong A, semua B. Yang dilakukan B, bingung dia. Loh, kok semua ngikuti B ya? Padahal di perusahaanku biasa kalau aku A, semuanya jadi A gitu kan. Ada di beberapa gereja begitu. Saya bersyukur Tuhan beri orang-orang kaya di gereja ini hatinya baik. Tunduk kepada firman Tuhan, itu penting sekali. Karena kalau orang kaya hatinya tidak tunduk kepada Tuhan, maka persoalan yang dihasilkan dengan sumbangan mereka, lebih banyak persoalan yang dihasilkan. Karena biasa dihormati ya. Biasanya orang A semua A ya apa? Biasa kalau lewat semuanya hormatnya 45 derajat. Di sini cuma begini. Loh kurang, tunduk lagi. Enggak gampang loh cara. Nah, banyak orang meyakini bahwa Simon itu sebetulnya di kemudian hari juga tidak sungguh-sungguh bertobat. Meskipun tidak bisa dipastikan, tapi petunjuknya begini. Pada waktu Petrus menegur dia, Petrus berkata begini. Di ayat 22. Berdoalah kepada siapa? Allah. Supaya Allah mengampuni niat hatimu yang jahat. Jadi Petrus memberitahu Simon supaya berdoa kepada Allah. Tapi baca ayat 24. Yang dilakukan Simon, yang dikatakan Simon apa? Berdoalah kepada Allah untuk aku. Apakah salah kalau minta tolong hamba Tuhan mendoakan kita? Tidak salah, tapi dalam kasusnya Simon salah. Karena rasul-rasul sudah bilang, berdoalah kepada Allah supaya kamu diampuni. Dijawab gini, berdoalah kepada Allah untuk aku. Dan bapak-bapak gereja, tradisi-tradisi mereka seragam, Simon ini akhirnya menjadi pemimpin ajaran sesat di kekristenan awal. Sekalipun Alkitab tidak memberi arah yang jelas ke arah sana, tetapi paling tidak kita memberitahu kita sendiri. Mengapa kok bapak-bapak gereja punya pikiran seperti itu? Mesti bukan tanpa alasan. Ngerti gak maksudnya? Jadi kesalahan Simon yang ketiga adalah hatinya itu gak lurus. Nyari mujizat itu hatinya gak lurus. Tanpa pertobatan. Banyak orang Kristen kan cari mujizat begitu tuh tanpa pertobatan. Kesalahan Simon yang terakhir adalah Simon ini tidak memahami rencana keselamatan Allah. Tidak memahami rencana keselamatan Allah. Maksudnya apa? Pada waktu para rasul, Yohanes, Petrus menumpangkan tangan, itu kan realisasi janji Allah. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi pada waktu para rasul bisa menumpangkan tangan dan Roh Kudus turun, yang dipentingkan itu bukan kuasanya itu, tetapi yang dipentingkan adalah Injil semakin tersebar. Rencana keselamatan Allah itu menjadi lebih berkembang lagi. Direalisasikan secara lebih luas. Itu adalah motivasi mujizat yang benar. Kalau saudara berdoa untuk mujizat, pertanyaannya adalah, apakah kalau saudara sudah menerima mujizat, sudah menerima pertolongan Tuhan, saudara menggunakan itu untuk pelebaran kerajaan Allah atau tidak? Lah kalau untuk kenyamanan kita sendiri, kalau untuk kepentingan kita sendiri, pertanyaannya adalah, kaitannya apa dengan rencana Allah di dalam hidupmu? Kita seringkali berdoa, Tuhan jawab doaku. Kalau Tuhan jawab doamu, untuk apa itu bagi kerajaan Allah? Kita seringkali berpikir, ya untuk kepentinganku sendiri. Pokoknya aku susah ditolong Tuhan, aku sakit, sembuh. Sudah berhenti sampai di situ. Maka saudara tidak paham benar tentang mujizat. Kesalahan Simon ini adalah kesalahan semua orang Kristen yang gila terhadap mujizat.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertemakan kesejatian umat Allah. Adalah suatu kenyataan ironis di negara hukum penegak-penegak hukumnya justru nomor satu dalam melanggar hukum. Perikop yang telah kita baca ini jelas ditujukan Paulus kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Bagi mereka, dosa-dosa seperti yang dipaparkan di pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-32 tidak mungkin mereka lakukan. Hanya orang kafirlah yang melakukannya. Alasan mereka adalah karena mereka umat yang memiliki hukum Taurat. Paulus dengan tegas mengecam kesimpulan seperti itu karena walaupun mereka menyebut diri penerima Taurat, bahkan pengajar Taurat, kenyataannya mereka adalah pelanggar nomor satu Taurat. Justru fakta sejarah Perjanjian Lama menunjukkan kebobrokan moral umat Israel yang membusukkan nama Tuhan mereka di tengah-tengah bangsa kafir. Memiliki Taurat memang berguna karena dapat memberikan petunjuk hidup bagaimana sesuai dengan kehendak Allah. Bersunat pun juga berguna karena menjadi tanda seseorang anggota umat Perjanjian Allah. Namun semua hal itu tidak ada gunanya kecuali mereka benar-benar umat Allah. Tanda kesejatian umat Allah adalah bukan bersunat atau berhukum Taurat, melainkan melakukan Taurat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kesejatian umat Allah adalah sunat hati, yaitu hati yang mengalami pembersihan dan dihidupkan oleh Roh, sehingga motivasinya adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda lahiriah kekristenan seperti dibaptis, memiliki nama Kristen, memakai kalung salib dan lain-lain tidak menjadi jaminan seseorang adalah Kristen sejati. Kristen sejati adalah ia yang memiliki Kristus di dalam hatinya yang mewujud nyata dalam tindakannya yang kudus dan benar. Orang demikian akan menerima pujian dari Allah, bukan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata,
1: "Lihatlah kepada kami."
0: Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
1: "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
0: Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata,
2: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu,
1: yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam beberapa materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Tapi banyak orang tidak memiliki relasi yang penuh arti dengan Kristus karena ada dosa. Nah, apa sebenarnya dosa itu? Untuk menjawab ini, sekali lagi saya akan memakai via negativa, yaitu melalui kebalikannya. Apa yang bukan dimaksud dengan dosa? Dengan mengetahui kebalikannya, maka kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan dosa. Nah, dosa itu bukan hanya subjektif. Ketika orang merasa berdosa, memang ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Tetapi itu tidak membatasi dosa. Dosa itu bukan hanya sekadar perasaan subjektif. Dan kita perlu paham ini, karena kita hidup di dalam zaman yang sangat eksistensialis, yang sangat pragmatis, yang sangat menekankan perasaan masing-masing orang. Yang penting I feel good. Kalau seseorang merasa dirinya baik-baik saja, dia merasa itu bukan sesuatu yang keliru. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya membuat dia sadar bahwa dia keliru. Tapi dia merasa nyaman-nyaman saja, sehingga dia mengatakan there is nothing wrong with that. Dosa bukan hanya sekadar perasaan subjektif. Perasaan subjektif yang negatif sekalipun di dalam diri kita, itu bukan penjelasan yang utuh tentang dosa. Dosa adalah sesuatu realita yang objektif. Kita statusnya berdosa di hadapan Allah. Dosa adalah kejijikan di mata Allah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang objektif, sebuah realita di hadapan Allah. Bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi apa yang Allah nilai. Bukan masalah apa yang kita alami saja, tetapi apa yang Allah pandang. Penilaian Allah itu adalah yang paling penting, bukan perasaan kita. Jadi dosa bukan hanya subjektif. Dosa juga tidak selalu aktif. Dosa tidak selalu aktif. Kita kadang-kadang mudah untuk menghakimi orang lain yang melakukan dosa secara aktif, yaitu orang-orang yang melanggar perintah. Misalnya orang yang membunuh, kita langsung tahu bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Orang yang menipu, yang korupsi, kita tahu mereka orang-orang yang berdosa karena melanggar perintah. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu juga merupakan dosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi kecuekan kita, pengabaian, itu merupakan dosa. Kita seharusnya melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, itu sudah termasuk dosa. Jadi dosa tidak selalu aktif. Yang ketiga, dosa tidak selalu terlihat. Dosa tidak selalu terlihat. Kita biasanya membatasi dosa pada tindakan. Orang melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa. Atau orang seharusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, kita tahu itu dosa. Tetapi di mata Allah, dosa bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini justru yang lebih serius. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 15, dari hati yang jahat muncul segala sesuatu yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat muncul dari hati yang jahat. Bahkan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 dan 10 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ibrani juga mengatakan, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, bahwa Allah melihat segala sesuatu dengan terang, semua makhluk transparan, telanjang di hadapan mata Allah yang Maha Kudus. Jadi orang berdosa atau tidak berdosa, bukan hanya dilihat dari apa yang dia lakukan, atau dari apa yang tidak dia lakukan, tetapi juga dari hati dia, dari pikiran dia, dari motivasi dia. Celakanya, dalam tindakan-tindakan yang terlihat baik sekalipun, di situ justru menjadi dosa. Misalnya orang melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya supaya dia memperoleh pahala. Dia memberikan kebaikan kepada orang lain supaya orang itu juga membalas kebaikannya dia. Maka ini bukan mengasihi, ini adalah memanfaatkan orang lain. Ini namanya memanipulasi orang lain.
melakukan kebaikan dengan tujuan kita sendiri mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Nah, seorang tindakan yang baik sekalipun seringkali didasarkan pada hati yang jahat. Kepura-puraan, kemunafikan, ketidaktulusan muncul di sana. Jadi dosa tidak selalu terlihat. Berikutnya, dosa tidak selalu terkesan mengerikan. Kalau kita mendengar kabar pembunuhan, pembantaian, pasti kita mengatakan, wow, itu dosa yang sangat serius. Saya setuju, pembunuhan dosa yang sangat serius. Tetapi tahukah kita bahwa esensi pembunuhan seringkali kita juga lakukan. Kita mungkin tidak pernah merenggut nyawa orang lain, tapi esensi dari pembunuhan juga kita lakukan. Alkitab mengajarkan bahwa pembunuhan esensinya ada dua, yaitu kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 Tuhan mengatakan, barang siapa menumpahkan darah sesamanya maka akan dituntut balas, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada saat kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, kita menghina dia, kita merendahkan dia, maka sebetulnya secara esensi kita adalah tidak lebih baik dari para pembunuh. Alkitab juga mengajarkan dari 1 Yohanes 3 bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh sesamanya. Orang yang membunuh seringkali didasarkan pada kebencian. Walaupun kita tidak membunuh, tetapi kita membenci orang lain, pada dasarnya kita telah melakukan tindakan yang sama dengan para pembunuh, yaitu kita membenci sesama kita. Yang terakhir, dosa tidak selalu objek. Kita seringkali berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita subjek, dosa adalah objek. Tetapi konsep ini tidak utuh. Alkitab mengajarkan dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga dosa itu subjek yang membuat kita melakukan sesuatu. Yohanes 8 mencatat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu adalah hamba dosa. Orang yang terus melakukan dosa adalah hamba dosa. Paulus di Roma 6 berbicara tentang orang-orang yang menjadi hamba-hamba dosa. Jadi karena kita dikuasai oleh dosa, maka kita berbuat dosa. Karena kita mewarisi dosa asal, maka original sin itu menciptakan actual sin, menciptakan dosa-dosa yang aktual yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya objek yang kita lakukan, tetapi subjek yang membuat kita berdosa. Kalau memang dosa semacam itu, maka kita tahu, kita seharusnya sadar, kita seharusnya berteriak seperti Paulus di Roma pasal yang ke-7. Celakalah aku, aku manusia yang celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan orang yang paling baik pun di antara kita, kalau dia paham apa itu dosa, maka dia paham bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa bukan akhir dari cerita. Tuhan mengasihi dan menyelesaikan dosa umat manusia. Itulah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Seperti biasa dalam perjumpaan kita kali ini, saudara akan saya temani dalam acara Terang Kehidupan. Harapan saya saudara baik-baik saja dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan senantiasa di dalam kekencangan rohani begitu. Nah, selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema sebuah cobaan hidup. Cobaan hidup yang tidak pernah diharapkan oleh setiap kita, yaitu kehilangan harta milik. Apa saudara? Kehilangan harta milik. Siapapun pasti tidak suka kehilangan harta milik. Terlebih harta milik itu dikumpulkan dari sedikit demi sedikit, bahkan melalui kerja yang keras begitu, dan sebisa mungkin dijaga sekuat tenaga supaya tidak hilang. Tetapi apapun yang dilakukan di dunia ini, kemungkinan untuk hilang apa yang kita miliki adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Sebagaimana contoh yang terjadi baru-baru ini, kebakaran di sebuah kota. Ketika itu saya kebetulan lewat di kota itu dan saya bertemu dengan seorang ibu yang masih menangis dan dengan pintu mobil yang terbuka dia mengusap beberapa kali air mata yang membanjiri pipinya. Dan ketika itu saya bertanya, bagaimana Bu? Ibu ini bilang, habislah sudah. Katanya, ya berkali-kali begitu. Dan memang pemadam kebakaran berusaha untuk mematikan itu api yang menyala-nyala begitu. Dan rasanya angin bertiup ke sana kemari sehingga menyulitkan si petugas untuk memadamkan api. Ibu tadi cerita bahwa semua modal yang ada di dalam tokonya itu sudah ludes karena memang percikan api itu dekat dengan tokonya, padahal tokonya itu rawan terhadap api, maka sudah tidak ada yang bisa diharapkan kecuali menderita kerugian ratusan juta rupiah. Saudara, padahal modal yang dikumpulkan adalah modal kerja dari luar negeri. Bertahun-tahun dia di luar negeri dan mencoba untuk mandiri hidup dengan usaha, tetapi tidak tahunya harus mengalami hal yang demikian yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sedih sekali. Nah, saudara, pernahkah saudara kehilangan harta milik? Bagaimana sikap saudara ketika saudara kehilangan harta milik yang sudah bertahun-tahun saudara kumpulkan? Nah, untuk hal tersebut, mari kita membaca pengalaman seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saya akan membacakannya Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdiri Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah yang akan kita pelajari, kita renungkan pada kesempatan kali ini. Mari sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kali ini kami boleh belajar firman Tuhan kembali, belajar dari tokoh-tokoh yang Engkau izinkan cerita hidupnya ditulis di dalam Alkitab, dan kami untuk itu bersyukur kepadamu. Pimpinlah kami dengan roh Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang menjadi pegangan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita tadi ada sebuah kata yang sangat menarik di dalam hati saya, adalah kalimat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara pendengar, bagaimanakah sikap Ayub ketika dia harus kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya? Tuhan menilai sikap Ayub yang katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan dalam kondisinya yang demikian. Ayub tidak berkata, Tuhan, aku sudah berbuat lurus, aku sudah melakukan kejujuran, aku menyembah Engkau, mengapa aku tidak Engkau lindungi? Salahku apa? Apakah Tuhan tidak melihat kejujuranku? Tidak begitu. Ayub tidak mengatakan hal-hal yang negatif tentang kondisinya, tentang Tuhan. Tetapi dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari mulut Ayub masih mengucapkan, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara tahu bahwa semua itu terjadi oleh karena ulah iblis. Iblis sangat tidak suka melihat saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan karib dengan Tuhannya. Iblis tidak suka. Itulah sebabnya iblis berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan kita dari Tuhan apapun caranya. Saudara, sekali lagi, jangan tidak heran. Jangan heran kalau pada suatu ketika, karena hubungan saudara dengan Tuhan itu baik, saudara rajin bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba saudara harus dikecewakan oleh suasana dan situasi yang tidak pernah Anda bayangkan, dan itu sangat melukai Anda. Jangan menyalahkan Tuhan ketika itu. Karena iblis bisa berbuat supaya Anda tidak percaya kepada Tuhan, supaya Anda bisa terpisah kepada Tuhan, maka Anda dibuat sedemikian rupa sehingga Anda kecewa dan akhirnya mundur berhubungan dengan Tuhan. Saudara pendengar, itulah cara iblis untuk memisahkan kita dari Tuhan. Dan dia katakan, bagaimanapun caranya, pokoknya harus berpisah. Nah, di dalam ayat-ayat tadi, salah satunya yang diusahakan oleh iblis, dia berikhtiar menanamkan keraguan dalam hati orang percaya mengenai kebaikan dan penyertaan Tuhan. Iblis tahu benar apa yang menjadi kelemahan manusia, karena seringkali manusia mengukur besarnya kebaikan Tuhan dari kemampuannya memberikan berkat berwujud materi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu salah satu cara iblis untuk memisahkan kita
Kalau Anda sudah bekerja keras tetapi tidak mendapatkan berkat, bahkan Anda di PHK atau apapun juga, sebetulnya itu adalah cara-cara iblis untuk saudara terpisah dari Tuhan. Bisa jadi dunia menawarkan kedudukan yang tinggi bagi saudara. Bisa jadi iblis memberikan uang kepada saudara. Dan untuk saudara mendapatkan uang, saudara harus menyangkali Yesus Kristus, keluar dari kekristenan. Bisa jadi begitu. Jadi godaan itu adalah kemerlapannya dunia ini. Nah, yang salah orang-orang Kristen itu, saudara, adalah kalau Anda kaya, kalau Anda itu berlimpah harta, itu semakin Anda terbukti bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Padahal sebetulnya cara yang demikian adalah cara iblis yang sangat jitu, dan itu merupakan celah yang dimanfaatkan oleh si roh kegelapan ini untuk meruntuhkan, untuk mengambrokkan, merontokkan iman orang percaya. Setelah diizinkan, setelah tidak diganggu, semua berkat bertumpuk-tumpuk menggunung, maka iblis berusaha menghilangkan harta itu, merampas harta yang dimiliki mereka. Itu ya, dua tadi ya. Jadi kalau diberkati, iblis berbisik, wah kamu diberkati Tuhan. Kamu itu imannya gede, sehingga kamu diberkati sedemikian lupa. Tetapi nanti lain hari diambil iblis itu. Diambil harta itu oleh iblis. Habislah. Anda terus berpikir, bagaimana bisa dikatakan Tuhan menyertai aku? Aku hartaku semua habis, tidak ada sisa, Tuhan diam aja juga. Nah, kenalah kita. Kita langsung curiga terhadap Tuhan yang memberkati kita. Saudara, firman Tuhan menyatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Yang dimaksud dalam tulisan Yohanes 10 ayat 10a ini, yaitu si iblis, si pencuri itu. Saudara, oleh karena itu, jangan lupa diri ketika saudara diberkati Tuhan dan saudara kaya raya. Engkau tahu bahwa kekayaanmu berasal dari Tuhan, tetapi pada suatu ketika iblis akan minta dengan hormat kepada Tuhan. Iya, saudara puji itu baik sekali ibadahnya kepada Tuhan. Pelayanannya bagus juga. Coba Tuhan, izinkan hartanya saya ambil. Pasti dia akan menolak. Tuhan, cobalah. Tuhan begitu, saudara. Diuji kehidupan kita. Benarkah hati kita berkiblat kepadanya atau hati kita berkiblat kepada berkat yang diberikan kepada kita? Saudara pendengar, dan ternyata pengalaman yang demikian, di mana semua harta miliknya diambil iblis itu, sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu pengalaman seorang yang benar dan jujur, yaitu Ayub. Ayub dihancurkan segala yang dimilikinya. Dan memang yang menjadi sasaran iblis ketika itu adalah Ayub, karena Ayub hidup takut akan Tuhan. Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub ini orang yang saleh dan jujur. Kalau kita membaca Ayub 1 ayat 8b, Tuhan bersabda demikian. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur,
yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa yang berfirman? Allah sendiri berkata begitu. Artinya dari ayat ini, Tuhan mengakui benar apabila di dalam kehidupan kita ini jujur, dalam kehidupan kita ini saleh, dalam kehidupan kita ini takut akan Allah. Tuhan melihat semua yang ada di dalam hati kita. Saudara, nah yang luar biasa yang boleh kita tahu bahwa iblis itu tidak maha tahu. Kita lihat dari ayat-ayat tadi, iblis mengira bahwa Ayub memiliki hidup yang saleh, takut akan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah kepadanya. Iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Saudara bisa membaca Ayub pasal 1 ayat 9-10. Saudara, di sini iblis sungguh tidak tahu warna hati orang percaya. Bukankah banyak orang Kristen yang dalam pengiringannya kepada Tuhan hanya bertujuan ingin mendapatkan berkat materi? Sebagian saya katakan banyak juga, sebagian itu jumlahnya banyak. Mereka menganggap berkat materi sebagai ukuran kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa hal yang demikian sangat disukai iblis. Oleh karena itu, Anda tahu bahwa iblis menggunakan jurus yang pernah ia terapkan kepada Ayub untuk menyerang kita. Iblis menghancurkan Ayub dengan cara mengambil semua yang menjadi kekayaan dan kebanggaannya. Iblis mengambil semua milik Ayub. Iblis dengan caranya yang licik juga berupaya mengambil segala sesuatu yang dimiliki umatnya saat ini. Dan cara ini terbukti sangat efektif menjauhkan orang Kristen dari Tuhan. Saudara pendengar, bagaimana saudara? Apakah saudara di dalam mengiring Tuhan itu hanya bertujuan mendapat berkat materi? Apakah saudara itu menganggap bahwa berkat materi yang Anda miliki itu sebagai ukuran bahwa Tuhan baik kepada Anda? Saudara, kalau saudara menganggap berkat materi itu merupakan ukuran kebaikan Tuhan, dan ini sangat disukai iblis. Dan bagaimana supaya anggapan bahwa Tuhan itu baik itu musnah? Jurusnya adalah seperti yang telah dilakukan kepada Ayub. Harta, berkat Tuhan itu diambil semua, dihancurkan semua. Coba, apakah Anda masih percaya kepada Tuhan? Seorang bapak yang menderita karena rumahnya kena korban gerakan massa yang tidak tahu dari mana. Habis bis-bisnya kebakar. Tidak punya apa-apa. Tetapi saudara, ketika ada tim kunjungan dari gereja, dia katakan, saya masih punya yang paling berharga dan tidak hilang. Apa itu, Om? Yesus Kristus. Biarlah hartaku hilang, semua itu gampang. Kalau Tuhan memberkati, aku punya lagi. Yesus di dalam hatiku tidak boleh keluar untuk selama-lamanya. Biar terpatri di hati. Karena dia adalah sumber segala berkat,
sumber segala sesuatu yang membuat saya mendapatkan damai sejahtera. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengar kebenaran dari firman. Berkati saudara kami yang mendengarkannya ini, dan Tuhan memberkati juga acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Lain kali bisa disambung lagi apabila saudara ingin menulis surat kepada kami. Ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saudara menulis surat. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau HP 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Di dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu apakah lesbian, gay, biseksual, dan transgender dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang sering dilakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Nah, pendengar, sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu dilekatkan pada gereja lokal tertentu. Pendengar, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikukuh pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula Allah telah mencanangkan relasi heteroseksual monogamis, yaitu antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuahi. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi setiap orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanya salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa tubuh kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah.
Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang, diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertemakan kesejatian umat Allah. Adalah suatu kenyataan ironis di negara hukum penegak-penegak hukumnya justru nomor satu dalam melanggar hukum. Perikop yang telah kita baca ini jelas ditujukan Paulus kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Bagi mereka, dosa-dosa seperti yang dipaparkan di pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-32 tidak mungkin mereka lakukan. Hanya orang kafirlah yang melakukannya. Alasan mereka adalah karena mereka umat yang memiliki hukum Taurat. Paulus dengan tegas mengecam kesimpulan seperti itu karena walaupun mereka menyebut diri penerima Taurat, bahkan pengajar Taurat, kenyataannya mereka adalah pelanggar nomor satu Taurat. Justru fakta sejarah Perjanjian Lama menunjukkan kebobrokan moral umat Israel yang membusukkan nama Tuhan mereka di tengah-tengah bangsa kafir. Memiliki Taurat memang berguna karena dapat memberikan petunjuk hidup bagaimana sesuai dengan kehendak Allah. Bersunat pun juga berguna karena menjadi tanda seseorang anggota umat Perjanjian Allah. Namun semua hal itu tidak ada gunanya kecuali mereka benar-benar umat Allah. Tanda kesejatian umat Allah adalah bukan bersunat atau berhukum Taurat, melainkan melakukan Taurat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kesejatian umat Allah adalah sunat hati, yaitu hati yang mengalami pembersihan dan dihidupkan oleh Roh, sehingga motivasinya adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda lahiriah kekristenan seperti dibaptis, memiliki nama Kristen, memakai kalung salib dan lain-lain tidak menjadi jaminan seseorang adalah Kristen sejati. Kristen sejati adalah ia yang memiliki Kristus di dalam hatinya yang mewujud nyata dalam tindakannya yang kudus dan benar. Orang demikian akan menerima pujian dari Allah, bukan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kendala dalam berkomunikasi. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun tiap hari kita itu melakukan namanya komunikasi, berbicara dengan orang lain dan sebagainya, tetapi berdasarkan pengalaman saya itu, di dalam hidup pernikahan ini jadi lebih sulit berkomunikasi dengan partner kita itu ketimbang ya mungkin waktu masih pacaran atau juga dengan orang-orang lain. Itu sebenarnya kenapa, Pak Paul?
1: Memang kita ini seringkali mengidentikan berbicara dengan berkomunikasi. Padahalnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, Pak Gunawan. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata to communicate. Kata to communicate berasal dari satu kata yang digunakan untuk kata komunitas, commune. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah komunitas, to commune, kita tahu artinya adalah bersekutu. Jadi kata komunikasi itu sendiri sesungguhnya mempunyai makna yang dalam, yang mempunyai makna keakraban, di mana dua orang waktu berkomunikasi sebetulnya mereka itu sedang mendekatkan diri satu dengan yang lain. Nah, jadi sekali lagi kita adalah orang-orang yang enggak terlatih untuk berkomunikasi. Kita mungkin ya bisa berbicara dengan baik, tapi belum tentu kita ini cakap berkomunikasi. Sejak kecil kita ya hanya belajar berbicara. Kita mungkin sekali tidak pernah mendapatkan pelajaran bagaimanakah berkomunikasi dengan efektif. Nah, itu sebabnya dalam pernikahan salah satu kendala yang sering kali dihadapi oleh banyak pasangan adalah bagaimanakah berkomunikasi dengan efektif.
0: Iya, jadi di dalam pengertian komunikasi yang tadi Pak Paul sampaikan itu ada unsur mendengarkan itu, Pak.
1: Tepat sekali. Jadi komunikasi bukan saja kita ini menyampaikan sesuatu, tapi bagaimanakah kita bisa mendengarkan sesuatu sehingga apa yang disampaikan oleh orang lain atau pasangan kita dapat kita terima dengan tepat pula. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah seni ya, sebuah keterampilan. Nah, kebanyakan kita menganggap remeh, menganggap saya bisa berbicara, ya pasti saya bisa berkomunikasi. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Komunikasi dapat kita ibaratkan seperti darah dalam tubuh kita. Tanpa adanya darah, kita akhirnya akan meninggal dunia karena tidak ada oksigen yang bisa disebarkan pada seluruh tubuh kita ini. Nah, komunikasi pun seperti itu. Tanpa komunikasi, pernikahan itu pada akhirnya akan mati.
0: Ya. Bapak, di dalam hal komunikasi itu, seringkali apa yang saya utarakan atau kadang-kadang juga istri saya mengutarakan sesuatu itu, kita nangkapnya bisa beda gitu dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya. Itu penyebabnya apa ya, Bapak?
1: Ada banyak atau ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tiga saja, Pak Gunawan, kendalanya. Mengapa sampai terjadi masalah dalam berkomunikasi? Yang pertama adalah nada suara. Jadi ada kalanya kita ingin menyampaikan sesuatu, namun nada suara kita itu tidaklah pas, tidaklah mendukung. Atau kalau saya boleh ibaratkan, kita ini hendak menyampaikan sesuatu dengan kemasan yang tidak cocok. Sehingga waktu disampaikan kepada pasangan kita, yang dilihatnya pertama-tama adalah kemasannya sebelum melihat apa isi bungkusan itu. Nah, kalau kemasannya sudah tidak menyenangkan, tidak ada lagi keinginan untuk menyimak apa yang ada dalam kemasan itu atau mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Jadi salah satu kendala yang besar dalam berkomunikasi adalah nada suara. Ini pernah juga disampaikan oleh Dr. James Dobson yang mengatakan bahwa kalau saja kita bisa mengontrol nada suara kita dengan tepat sehingga mendukung apa itu yang ingin kita sampaikan, sebetulnya kita bisa menghindarkan banyak pertengkaran.
0: Iya, seringkali juga ini Pak Paul ya, memang waktu mau ngomong itu sudah kesel dulu kita itu. Lagi ada sesuatu masalah di luar, entah itu di kantor atau apa, atau di jalan, sehingga penyampaiannya beda gitu Pak Paul.
1: Betul, jadi nada suara itu memang mencerminkan emosi kita. Tapi di pihak lain kita juga harus mengakui bahwa nada suara kadang-kadang tidak dengan tepat mencerminkan emosi kita. Maksud saya begini, bukankah ada kalanya ya kita jengkel, tapi sebetulnya tidaklah sejengkel itu. Namun waktu kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, yang ditangkap oleh pasangan kita adalah kejengkelan yang sangat besar. Nah, akibatnya dia bereaksi langsung kepada emosi tersebut, emosi kejengkelan. Nah, kita akhirnya marah karena kok baru saja kita menyampaikan hal itu, dia bereaksi begitu keras terhadap kita. Sesungguhnya yang terjadi adalah pasangan kita bereaksi keras terhadap tafsirannya akan emosi kita yang dimunculkan oleh nada suara kita. Jadi sekali lagi saya mau ulang, nada suara memang mencerminkan emosi kita. Tapi nada suara tidak selalu tepat mencerminkan intensitas emosi kita itu. Nah, kalau tidak tepat dan ditangkap oleh pasangan kita, itu yang seringkali menjadi masalah.
0: Iya, sudah gitu kadang-kadang itu masih kita tekankan lagi dengan bahasa tubuh kita gitu Pak Paul, sehingga pengertiannya bisa jadi lebih kabur lagi.
1: Betul, dengan bahasa tubuh misalnya wajah ya yang paling umum. Kita menunjukkan tidak senang, kita menunjukkan marah atau menunjukkan rasa hendak memutuskan percakapan ini. Nah, hal-hal itulah yang juga dilihat oleh pasangan kita. Jadi intinya Pak Gunawan, kita ini mesti lebih menyadari nada suara kita. Jangan sampai nada suara kita itu merusakkan hal yang ingin kita sampaikan kepada pasangan kita. Kebalikannya juga sama betulnya Pak Gunawan. Misalnya, kita ingin memberikan ketegasan bahwa kita tidak suka dengan yang dilakukan oleh pasangan kita. Namun, kita tidak bisa mendukung perkataan kita itu dengan nada yang tepat. Misalnya kita nadanya terlalu mengambang, sehingga waktu pasangan kita menanggapi dengan ringan, iya, misalnya seperti itu, kita jengkel luar biasa. Dan kita berkata kepada dia, kenapa kok kamu tidak menanggapi serius yang saya katakan? Bukankah engkau tahu hal ini sangat serius buatku? Nah, masalahnya adalah pasangan kita tidak tahu bahwa kita sedang benar-benar serius dengan nada suara kita yang mengambang. Yang ditangkap oleh pasangan kita adalah ya ini percakapan asal lewat. Jadi memang bisa ada dua sisi dalam hal ini. Bisa kita ini dengan nada suara memperbesar yang seharusnya enggak besar, atau dengan nada suara yang kurang tepat malah memperkecil yang seharusnya besar.
0: Nah, kalau seandainya kita sadari bahwa kita memang sedang tidak siap untuk menyampaikan berita atau perintah atau apapun juga, tidak siap sedang berkomunikasi, untuk berkomunikasi dengan partner kita, apakah sebaiknya kita tidak usah ngomong gitu Pak Paul pada saat itu?
1: Saya kira ada waktunya memang kita tidak berbicara ya, tidak menyampaikan sesuatu itu. Apalagi kalau kita tahu apa yang kita sampaikan ini hanyalah akan memancing keributan yang terlalu besar yang kita tidak mau hadapi saat itu. Atau kita melihat memang timingnya tidak cocok. Dia dalam mood yang tidak begitu baik, sehingga yang kita sampaikan akan hanyalah memancing kemarahan. Sehingga bukannya berkomunikasi, kita malahan hanyalah melampiaskan kemarahan-kemarahan. Jadi memang perlu sekali kita bersikap bijaksana. Nah, firman Tuhan di Amsal 10 ayat 32 memberikan kita nasihat yang indah. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang-orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kata bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan itu dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya what is fitting. Artinya bibir orang benar tahu hal yang pas gitu. Tahu apa yang disampaikan dengan pas. Nah, saya kira bukan saja perkataannya pas, tapi juga nada suara kita. Jadi samakanlah nada suara kita dengan emosi dan maksud hati kita, ya, agar kita ini bisa menyampaikan dengan tepat apa itu yang kita ingin sampaikan. Dan yang kedua adalah, ya, sebisanya kita mengurangi atau melembutkan nada suara kita agar berita yang kita ingin sampaikan lebih dapat diterima. Sebab pada dasarnya orang akan bereaksi dengan defensif, dengan marah terhadap emosi marah. Nah, waktu kita berhasil menyampaikan sesuatu dengan nada yang lembut, meskipun ya isinya adalah sesuatu yang nggak enak dia dengar, tapi reaksinya biasanya nggak akan sekeras itu.
0: Iya. Selain kendala nada suara itu tadi, Pak Paul, yang nggak pas dengan isinya, apakah ada kendala yang lain, Pak?
1: Nah, yang kedua adalah ini, Pak Gunawan, mengiyakan yang memang ya. Mengiyakan yang memang ya. Nah, ini hal yang mudah-mudah gampang. Karena kita ini cenderung lebih mudah untuk menidakkan, berkata tidak, daripada berkata iya. Berkata tidak dalam pengertian kita menyangkal, ya, menolak. Kita ini lebih jauh mudah dah menolak atau menyangkal daripada mengakui. Nah, mengakui apa? Sudah tentu mengakui yang memang benar, yang memang kita lakukan. Misalnya nih, ya, ada kalanya pasangan kita menuduhkan hal-hal yang memang benar, namun ya kita tidak suka mendengarnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba mengelak dengan cara mempersoalkan cara penyampaiannya, atau misalnya kekurang tepatan kuantitas yang dituduhkannya. Nah, saya akan jelaskan. Cara penyampaiannya mungkin kurang tepat, misalnya ya terlalu keras, atau misalnya terlalu tergesa-gesa. Oke, timingnya kurang pas, oke. Namun, kita harus mengakui kebenaran perkataannya, kalau memang itu benar. Meskipun kita tidak suka, kita terusik, kita hendak marah kembali, tapi kalau memang itu benar, ya benar. Misalnya kita memang terlambat, kita berjanji akan pulang jam 6, kita pulang jam 7:30 dan kita lalai menelpon. Nah, pasangan kita marah, ya kita akui, maaf, saya salah. Nah, meskipun dianya misalnya marah atau kita tidak suka reaksinya, yang benar harus kita akui benar. Ya, atau yang berikutnya tadi saya maksudkan kekurang tepatan kuantitas. Artinya begini, kadang-kadang misalnya dalam contoh tadi, pasangan kita marah dan berkata, setiap kali engkau berjanji, engkau selalu ingkar. Nah, kita langsung tersinggung dan marah. Bukankah saya pernah berjanji dan tidak saya ingkari? Contohnya mana? Nah, akhirnya kita ributin soal itunya, kuantitasnya. Sedangkan kan kita mengerti bahwa yang ingin disampaikan oleh pasangan kita adalah kita itu ya nggak menepati janji. Itu benar. Ya, tentang detailnya, setiapnya dan sebagainya, semua atau sepanjang kita menikah engkau selalu ingkar janji, oke lah, nggak tepat. Tapi iya kan yang memang benar, gitu.
0: Jadi dalam hal ini kita berada pada pihak yang mendengar, gitu, Pak Paul, ya. Mendengar seseorang menyampaikan suatu berita kepada kita, itu yang Pak Paul maksudkan,
1: ya,
0: untuk ini.
1: Betul. Jadi misalkan kita menyampaikan sesuatu dan disanggah olehnya. Nah, jangan buru-buru kita menyanggah balik. Jangan buru-buru mengelak. Akui yang memangnya benar. Jadi, makanya saya katakan kalau iya, ya iya. Jangan kita akhirnya dari masalah pokok beranjak ke masalah pinggiran, masalah-masalah kecil lainnya, dan mempeributkan hal-hal itu. Nah itu kan memang akhirnya gak produktif, menguras lebih banyak tenaga, dan sudah pasti membuat pasangan kita frustrasi. Dia gak bisa menyampaikan sesuatu kepada kita akhirnya.
0: Atau memang kita sudah mempersiapkan suatu jawaban gitu Pak Paul, karena kita sudah tahu ini, kalau kita ngomong ini pasti akan disanggah atau apa, lalu kita sudah siapkan jawaban kita, ini terjadi apa semacam perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya nanti.
1: Seringkali dalam perdebatan Pak Gunawan, tujuan akhirnya bukan lagi mencari kebenaran. Tidak lagi itu. Dalam perdebatan seringkali yang kita cari adalah kita diakui bahwa kita benar atau kita menang. Jadi tidak lagi masalah ya kita ini dianggap caranya tepat apa nggak tepat, pokoknya yang penting kita diakui kebenarannya. Jadi memang perlulah berhati-hati dalam perdebatan seperti ini. Dan perlulah kita ini membuka telinga dengan baik serta mempunyai hati yang lapang ya. Sehingga waktu pasangan kita berkata, kamu kan memang begini. Ya sudah akui memangnya benar ya benar. Ya firman Tuhan di Amsal 10 ayat 31 memberikan nasihat yang indah ya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Nah, lidah bercabang artinya lidah yang enggak bisa bilang iya ya iya, benar ya benar, salah ya salah. Jadi lidah yang memang selalu berkelit. Nah, itu Tuhan tidak suka dengan lidah seperti itu.
0: Iya, kadang-kadang pembicaraan itu pada awalnya enggak apa-apa gitu, Pak Paul ya. Kita bisa ngomong enak-enak, tapi tiba-tiba ya karena suatu persoalan tertentu itu yang masuk di dalam pembicaraan itu, pembicaraan ini jadi memanas gitu Pak Paul.
1: Biasanya memang ada hal-hal yang kita dengar yang tidak kita sukai dan kita anggap ini adalah misalnya penghinaan, pemojokan, meremehkan, atau penyerangan langsung kepada kita. Nah hal-hal yang kita rasakan itu yang akhirnya menciptakan perisai. Perisai yang gak lagi mau mengakui apa yang kita lakukan itu benar apa salah. Pokoknya kita tangkis dan kita coba lontarkan atau lemparkan kembali serangan kita kepada pasangan kita. Jadi akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada suatu komunitas, tidak ada suatu persekutuan antara kita dan pasangan kita.
0: Ya Pak Paul sudah sampaikan ada dua kendala besar yang menghambat komunikasi itu. Apakah ada yang lain itu?
1: Yang ketiga ini sering terjadi ya Pak Gunawan, yaitu memotong percakapan. Wah ini salah satu hobi kita ini nih, memotong percakapan. Saya kira ada beberapa alasan ya kenapa kita kok cenderung memotong percakapan orang. Yang pertama yang paling umum adalah kita tidak sabar karena sudah tahu arah percakapan itu. Nah meskipun kita sudah tahu, sebaiknya memang kita membiarkan orang menyelesaikan perkataannya, apalagi dengan pasangan sendiri. Kalau kita menginginkan terciptanya komunikasi ya, persekutuan antara kita dan pasangan kita, mesti ada kesediaan dari pihak kita membiarkan dia berbicara sampai selesai. Nah misalkan kita berkata sudah selesai, nah baru kita bicara. Atau dia sudah diam, baru kita nanti menanggapi. Jangan belum selesai kita langsung potong. Belum selesai kita langsung potong.
0: Ya, tapi nanti kalau kita diam aja dikira enggak meresponi apa yang dia katakan gitu.
1: Maka yang penting adalah waktu pasangan kita berbicara, kita memberikan wajah ya, mata kepada pasangan kita sehingga dia tahu kita sedang menyimak. Kalau misalkan dia berbicara terus kitanya sibuk mengerjakan yang lain, menengok ke sana ke sini. Nah, dia tahu apakah kita ini sedang mendengarkan dia apa tidak. Jadi, penting ya secara non-verbal kita menunjukkan kita bersama dia sewaktu dia sedang berbicara. Alasan lainnya adalah ini Pak Gunawan, kenapa kok kita memotong percakapan? Yaitu, kita tidak ingin ia mengatakan hal-hal yang akan disampaikannya. Jadi, kita sudah tahu lah kira-kira dia akan kemana ini nih. Dan kita gak suka. Gak suka mungkin banyak alasan ya. Kita tahu ini bisa digunakan untuk menyerang kita. Nanti ujung-ujungnya kita lagi yang disalahkan. Macam-macam. Nah akibatnya kita langsung memotong percakapan dia. Nah sekali lagi,
2: memotong percakapan orang itu mempunyai dua dampak. Pertama, membuat orang frustrasi. Kedua, ini yang paling penting, orang gak akan merasa dihargai kalau sebelum selesai dia berbicara dipotong-potong oleh kita. Gak akan merasa dihargai, dan gak rasa dihargai ini menjadi bahan untuk menambah amunisi kemarahan orang.
0: Iya, kadang-kadang memang kita malas mendengarkan sesuatu yang itu gak terkait dengan kita sebenarnya, gitu Pak Paul. Kita menganggap ini buat apa sih kamu cerita ini, itu buat apa gitu loh.
2: Nah, kita bisa selesai, biarkan dia selesai. Setelah dia menyelesaikan, nah baru kita katakan, bisa beritahukan apa sih kaitannya dengan saya. Nah, dengan cara itu pasangan kita ya terpaksa lebih mempertajam, lebih memikirkan relevansi ucapannya itu dengan kita. Jangan sampai dia juga hanya asal melempar-lempar bom kepada kita tanpa ada arahnya. Jadi silakan, kalau memang tidak berkenaan dengan kita, kita juga boleh menyanggah. Kita memang gak harus selalu menerima yang dia katakan.
0: Iya. Apa ada alasan lain kenapa kita itu kadang-kadang memotong pembicaraan gitu?
2: Kadang-kala kita sengaja memotong percakapan pasangan kita karena kita ingin merendahkannya, dan kita tidak merasa harus mendengarkannya. Nah, ini memang fatal ya, ini berat. Berarti memang kita udah gak ada respect sama dia. Waktu dia berbicara, kita sengaja potong. Karena kita memang lagi dalam misi membalas dendam. Misalnya begitu dah. Misi untuk menghancurkan dia. Jadi, apapun yang dia katakan, kita pokoknya sudah gak mau dengar. Dan sengaja kita memotong supaya dia merasa terluka dan terhina. Nah, ini sudah tentu hal yang memang buruk ya. Dan kalau kita melakukan ini, saya kok yakin gak akan ada hasil yang positif.
0: Ya, apalagi itu kalau dilakukan di depan anak atau di depan orang lain gitu, mungkin dia lebih tersinggung lagi. Itu,
2: akan lebih sangat tersinggung ya, sebab benar-benar dia akan merasa tidak ada harganya di hadapan kita. Dan ini akan menghancurkan sekali lagi persekutuan dalam rumah tangga ya. Komunikasi itu sekali lagi adalah sesuatu yang bertujuan mengakrabkan. Dengan tindakan seperti ini, kita gak akan mengakrabkan, malah akan menjauhkan diri.
0: Iya. Alasan yang lain lagi untuk kenapa kita itu memotong pembicaraan partner kita apa?
2: Kita terlalu emosional dan ingin melampiaskan emosi kita sampai puas. Jadi dia mau bicara, kita potong lagi. Pokoknya amarah kita sudah keluar semua, kita puas ya baru kita diem. Saya kok rasa ini juga bukan hal yang produktif ya, bukan hal yang positif. Karena sering kali saya katakan, jangan perlakukan pasangan kita seperti keranjang sampah. Kita langsung buang sampah ke dalam diri pasangan kita. Nah, setelah itu kita berkata, saya lega. Ya, memang kita lega karena kita tidak lagi mempunyai sampah di hati kita. Tapi kemana sampah itu ya? Sudah kita lempar semua, buang ke pasangan kita.
0: Iya, jadi memang dia jadi keranjang sampahnya gitu.
2: Dan ya, orang gak ada yang suka menjadi keranjang sampah. Takutnya iya. Ya, kalau dia bisa balas, dia akan lempar lagi keranjang sampah yang lain kepada kita. Atau karena dia gak bisa balas kita, itu nanti sampah dia lempar kepada anak-anak kita. Jadi akhirnya kita memperpanjang pembuangan sampah dari satu diri ke diri yang lain.
0: Ya, kadang-kadang memang ini Pak Paul, kita sedang sibuk-sibuknya melakukan sesuatu itu lalu. Nah, pasangan kita itu ngomong kepada kita itu.
2: Kalau memang kita tidak bisa mendengarkan dengan baik saat itu, silakan berkata, boleh gak tunda dulu, nanti setelah saya selesai ini kita ngomong. Atau kita langsung bisa berkata, boleh gak nanti malam kita sambung lagi. Anak-anak sudah tidur, kita akan ngomong dengan lebih bebas. Jadi janjikan waktu dan tepati janji itu. Sebab kalau kita hanya bisa berjanji terus tidak ditepati, akan menimbulkan kesan kepada pasangan kita, memang kita sengaja menghindar. Jadi kalau sudah berjanji, ya tepati. Pak Gunawan, yang kita bicarakan ini sebetulnya ya sangat-sangatlah sederhana. Tapi itulah justru yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar kita, bahwa ternyata kita adalah orang yang gak begitu terlatih berkomunikasi. Kita bisa saja cakap berbicara, tapi belum tentu mahir berkomunikasi. ya, mahir untuk memainkan nada suara kita, mengontrolnya sehingga tepat ya, bobotnya tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kita enggak mudah mengiyakan yang memang bagian kita, kesalahan kita, enggak mudah itu tuh. Kita cenderung mau berkelit, ya, menyangkal. Nah, itu adalah komunikasi yang buruk ya, seperti tadi itu. Dan yang berikutnya adalah kita enggak terlatih untuk diam, mendengarkan waktu pasangan kita berbicara. Kita buru-buru memotong-motong hal-hal yang sebetulnya bisa kita kontrol. Nah, hal-hal tadi ini tidak susah, Pak Gunawan. Kalau kita bisa lakukan, sebetulnya ini sudah menambah komunikasi mungkin berapa puluh derajat. Dan mengurangi kemungkinan kita bertengkar berapa puluh derajat juga. Jadi hal yang sederhana, tapi sebetulnya sangat-sangat penting dilakukan.
0: Iya. Apakah nasihat firman Tuhan dalam hubungan ini, Pak?
2: Saya akan bacakan dari Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi Tuhan menekankan sekali pada apa yang keluar dari hati kita, apa yang kita ucapkan, komunikasi kita itu tuh. Orang yang bijaksana justru bangun, yang orang yang bodoh, tidak bijaksana dalam berkomunikasi akan jatuh. Nah, jadi hendaklah ya kita mencamkan firman Tuhan ini dan menjadi orang yang bijaksana dalam berkomunikasi.
0: Iya, dan saya melihat komunikasi ini suatu keterampilan atau bahkan suatu seni yang bisa dikembangkan sebenarnya, Pak Paul ya.
2: Iya.
0: Tetapi masalahnya kita harus mau melatih diri dengan terus berkomunikasi dan kita mengharapkan juga partner kita, pasangan kita bisa mengoreksi kalau kita salah, itu aja.
2: Betul. Perlu kerja keras memang, Pak Gunawan. Kita bisa menanyakan, kok engkau marah, kenapa? Nah, dia harus menjelaskan, sebab nadamu tadi begini-begini. Oh, nada saya begini, engkau tidak senang. Iya, sebab rasanya engkau itu sedang menghakimi aku. Oh, oke, okay. Itu bukan maksudku, aku hanya ingin mengatakan ini. Oh, oke, okay. Jadi perlu ya kesediaan untuk yeah, merendahkan diri dan berdialog.
0: Ya, jadi dibutuhkan kerjasama sehingga masing-masing punya keterampilan komunikasi yang baik, saya rasa itu.
2: Betul.
0: Dan kita percaya bahwa pembicaraan ini akan sangat menolong para pendengar kita untuk meningkatkan kemampuannya berkomunikasi, khususnya dengan pasangannya. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Paul.
2: Kembali.
0: Para pendengar sekalian yang kami kasihi, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kendala dalam berkomunikasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata,
1: "Lihatlah kepada kami."
0: Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
1: "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
0: Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata,
1: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Seperti biasa dalam perjumpaan kita kali ini, saudara akan saya temani dalam acara Terang Kehidupan. Harapan saya saudara baik-baik saja dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu dan senantiasa di dalam kekencangan rohani begitu. Nah, selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema sebuah cobaan hidup. Cobaan hidup yang tidak pernah diharapkan oleh setiap kita, yaitu kehilangan harta milik. Apa saudara? Kehilangan harta milik. Siapapun pasti tidak suka kehilangan harta milik. Terlebih harta milik itu dikumpulkan dari sedikit demi sedikit, bahkan melalui kerja yang keras begitu, dan sebisa mungkin dijaga sekuat tenaga supaya tidak hilang. Tetapi apapun yang dilakukan di dunia ini, kemungkinan untuk hilang apa yang kita miliki adalah sesuatu yang sebagaimana contoh yang terjadi baru-baru ini, kebakaran di sebuah kota. Ketika itu saya kebetulan lewat di kota itu dan saya bertemu dengan seorang ibu yang masih menangis dan dengan pintu mobil yang terbuka dia mengusap beberapa kali air mata yang membanjiri pipinya. Dan ketika itu saya bertanya, bagaimana Bu? Ibu ini bilang, habislah sudah. Katanya, ya berkali-kali begitu. Dan memang pemadam kebakaran berusaha untuk mematikan itu api yang menyala-nyala begitu. Dan rasanya angin bertiup ke sana kemari sehingga menyulitkan si petugas untuk memadamkan api. Ibu tadi cerita bahwa semua modal yang ada di dalam tokonya itu sudah ludes karena memang percikan api itu dekat dengan tokonya, padahal tokonya itu rawan terhadap api, maka sudah tidak ada yang bisa diharapkan kecuali menderita kerugian ratusan juta rupiah. Saudara, padahal modal yang dikumpulkan adalah modal kerja dari luar negeri. Bertahun-tahun dia di luar negeri dan mencoba untuk mandiri hidup dengan usaha, tetapi tidak tahunya harus mengalami hal yang demikian yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sedih sekali. Nah, saudara, pernahkah saudara kehilangan harta milik? Bagaimana sikap saudara ketika saudara kehilangan harta milik yang sudah bertahun-tahun saudara kumpulkan? Nah, untuk hal tersebut, mari kita membaca pengalaman seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saya akan membacakannya Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anaknya laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdiri Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah yang akan kita pelajari, kita renungkan pada kesempatan kali ini. Mari sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kali ini kami boleh belajar firman Tuhan kembali, belajar dari tokoh-tokoh yang Engkau izinkan cerita hidupnya ditulis di dalam Alkitab, dan kami untuk itu bersyukur kepadamu. Pimpinlah kami dengan roh Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang menjadi pegangan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan kita tadi ada sebuah kata yang sangat menarik di dalam hati saya, adalah kalimat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara pendengar, bagaimanakah sikap Ayub ketika dia harus kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya? Tuhan menilai sikap Ayub yang katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan dalam kondisinya yang demikian. Ayub tidak berkata, Tuhan, aku sudah berbuat lurus, aku sudah melakukan kejujuran, aku menyembah Engkau, mengapa aku tidak Engkau lindungi? Salahku apa? Apakah Tuhan tidak melihat kejujuranku? Tidak begitu. Ayub tidak mengatakan hal-hal yang negatif tentang kondisinya, tentang Tuhan. Tetapi dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari mulut Ayub masih mengucapkan, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara tahu bahwa semua itu terjadi oleh karena ulah iblis. Iblis sangat tidak suka melihat saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan karib dengan Tuhannya. Iblis tidak suka. Itulah sebabnya iblis berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan kita dari Tuhan apapun caranya. Saudara, sekali lagi, jangan tidak heran. Jangan heran kalau pada suatu ketika, karena hubungan saudara dengan Tuhan itu baik, saudara rajin bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba saudara harus dikecewakan oleh suasana dan situasi yang tidak pernah Anda bayangkan, dan itu sangat melukai Anda. Jangan menyalahkan Tuhan ketika itu. Karena iblis bisa berbuat supaya Anda tidak percaya kepada Tuhan, supaya Anda bisa terpisah kepada Tuhan, maka Anda dibuat sedemikian rupa sehingga Anda kecewa dan akhirnya mundur berhubungan dengan Tuhan. Saudara pendengar, itulah cara iblis untuk memisahkan kita dari Tuhan. Dan dia katakan, bagaimanapun caranya, pokoknya harus berpisah. Nah, di dalam ayat-ayat tadi, salah satunya yang diusahakan oleh iblis, dia berikhtiar menanamkan keraguan dalam hati orang percaya mengenai kebaikan dan penyertaan Tuhan. Iblis tahu benar apa yang menjadi kelemahan manusia, karena seringkali manusia mengukur besarnya kebaikan Tuhan dari kemampuannya memberikan berkat berwujud materi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu salah satu cara iblis untuk memisahkan kita
Kalau Anda sudah bekerja keras tetapi tidak mendapatkan berkat, bahkan Anda di PHK atau apapun juga, sebetulnya itu adalah cara-cara iblis untuk saudara terpisah dari Tuhan. Bisa jadi dunia menawarkan kedudukan yang tinggi bagi saudara. Bisa jadi iblis memberikan uang kepada saudara. Dan untuk saudara mendapatkan uang, saudara harus menyangkali Yesus Kristus, keluar dari kekristenan. Bisa jadi begitu. Jadi godaan itu adalah kemerlapannya dunia ini. Nah, yang salah orang-orang Kristen itu, saudara, adalah kalau Anda kaya, kalau Anda itu berlimpah harta, itu semakin Anda terbukti bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Padahal sebetulnya cara yang demikian adalah cara iblis yang sangat jitu, dan itu merupakan celah yang dimanfaatkan oleh si roh kegelapan ini untuk meruntuhkan, untuk mengambrokkan, merontokkan iman orang percaya. Setelah diizinkan, setelah tidak diganggu, semua berkat bertumpuk-tumpuk menggunung, maka iblis berusaha menghilangkan harta itu, merampas harta yang dimiliki mereka. Itu ya, dua tadi ya. Jadi kalau diberkati, iblis berbisik, wah kamu diberkati Tuhan. Kamu itu imannya gede, sehingga kamu diberkati sedemikian lupa. Tetapi nanti lain hari diambil iblis itu. Diambil harta itu oleh iblis. Habislah. Anda terus berpikir, ah, bagaimana bisa dikatakan Tuhan menyertai aku? Aku hartaku semua habis, tidak ada sisa, Tuhan diam aja juga. Nah, kenalah kita. Kita langsung curiga terhadap Tuhan yang memberkati kita. Saudara, firman Tuhan menyatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Yang dimaksud dalam tulisan Yohanes 10 ayat 10a ini, yaitu si iblis, si pencuri itu. Saudara, oleh karena itu, jangan lupa diri ketika saudara diberkati Tuhan dan saudara kaya raya. Engkau tahu bahwa kekayaanmu berasal dari Tuhan, tetapi pada suatu ketika iblis akan minta dengan hormat kepada Tuhan. Iya, saudara puji itu baik sekali ibadahnya kepada Tuhan. Pelayanannya bagus juga. Coba Tuhan, izinkan hartanya saya ambil. Pasti dia akan menolak. Tuhan, cobalah. Tuhan begitu, saudara. Diuji kehidupan kita. Benarkah hati kita berkiblat kepadanya atau hati kita berkiblat kepada berkat yang diberikan kepada kita? Saudara pendengar, dan ternyata pengalaman yang demikian, di mana semua harta miliknya diambil iblis itu, sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu pengalaman seorang yang benar dan jujur, yaitu Ayub. Ayub. Ayub dihancurkan segala yang dimilikinya. Dan memang yang menjadi sasaran iblis ketika itu adalah Ayub. Karena Ayub hidup takut akan Tuhan. Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub ini orang yang saleh dan jujur. Kalau kita membaca Ayub 1 ayat 8b, Tuhan bersabda demikian. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur,
yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa yang berfirman? Allah sendiri berkata begitu. Artinya dari ayat ini, Tuhan mengakui benar apabila di dalam kehidupan kita ini jujur, dalam kehidupan kita ini saleh, dalam kehidupan kita ini takut akan Allah. Tuhan melihat semua yang ada di dalam hati kita. Saudara, nah yang luar biasa yang boleh kita tahu bahwa iblis itu tidak maha tahu. Kita lihat dari ayat-ayat tadi, iblis mengira bahwa Ayub memiliki hidup yang saleh, takut akan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah kepadanya. Iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara bisa membaca Ayub pasal 1 ayat 9-10. Saudara, di sini iblis sungguh tidak tahu warna hati orang percaya. Bukankah banyak orang Kristen yang dalam pengiringannya kepada Tuhan hanya bertujuan ingin mendapatkan berkat materi? Sebagian saya katakan, banyak juga sebagian itu jumlahnya banyak. Mereka menganggap berkat materi sebagai ukuran kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa hal yang demikian sangat disukai iblis. Oleh karena itu, Anda tahu bahwa iblis menggunakan jurus yang peraya terapkan kepada Ayub untuk menyerang kita. Iblis menghancurkan Ayub dengan cara mengambil semua yang menjadi kekayaan dan kebanggaannya. Iblis mengambil semua milik Ayub. Iblis dengan caranya yang licik juga berupaya mengambil segala sesuatu yang dimiliki umatnya saat ini. Dan cara ini terbukti sangat efektif menjauhkan orang Kristen dari Tuhan. Saudara pendengar, bagaimana saudara? Apakah saudara di dalam mengiring Tuhan itu hanya bertujuan mendapat berkat materi? Apakah saudara itu menganggap bahwa berkat materi yang Anda miliki itu sebagai ukuran bahwa Tuhan baik kepada Anda? Saudara, kalau saudara menganggap berkat materi itu merupakan ukuran kebaikan Tuhan, dan ini sangat disukai iblis. Dan bagaimana supaya anggapan bahwa Tuhan itu baik itu musnah? Jurusnya adalah seperti yang telah dilakukan kepada Ayub. Harta, berkat Tuhan itu diambil semua, dihancurkan semua. Coba, apakah Anda masih percaya kepada Tuhan? Seorang bapak yang menderita karena rumahnya kena korban gerakan massa yang tidak tahu dari mana. Habis bis-bisnya kebakar. Tidak punya apa-apa. Tetapi saudara, ketika ada tim kunjungan dari gereja, dia katakan, saya masih punya yang paling berharga dan tidak hilang. Apa itu om? Yesus Kristus. Biarlah hartaku hilang, semua itu gampang. Kalau Tuhan memberkati, aku punya lagi. Yesus di dalam hatiku tidak boleh keluar untuk selama-lamanya. Biar terpatri di hati. Karena dia adalah sumber segala berkat,
sumber segala sesuatu yang membuat saya mendapatkan damai sejahtera. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengar kebenaran dari firman. Berkati saudara kami yang mendengarkannya ini, dan Tuhan memberkati juga acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Lain kali bisa disambung lagi apabila saudara ingin menulis surat kepada kami. Ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saudara menulis surat. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau HP 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam beberapa materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Tapi banyak orang tidak memiliki relasi yang penuh arti dengan Kristus karena ada dosa. Nah, apa sebenarnya dosa itu? Untuk menjawab ini, sekali lagi saya akan memakai via negativa, yaitu melalui kebalikannya. Apa yang bukan dimaksud dengan dosa? Dengan mengetahui kebalikannya, maka kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan dosa. Nah, dosa itu bukan hanya subjektif. Ketika orang merasa berdosa, memang ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Tetapi itu tidak membatasi dosa. Dosa itu bukan hanya sekadar perasaan subjektif. Dan kita perlu paham ini, karena kita hidup di dalam zaman yang sangat eksistensialis, yang sangat pragmatis, yang sangat menekankan perasaan masing-masing orang. Yang penting I feel good. Kalau seseorang merasa dirinya baik-baik saja, dia merasa itu bukan sesuatu yang keliru. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya membuat dia sadar bahwa dia keliru. Tapi dia merasa nyaman-nyaman saja, sehingga dia mengatakan there is nothing wrong with that. Dosa bukan hanya sekadar perasaan subjektif yang negatif sekalipun di dalam diri kita, itu bukan penjelasan yang utuh tentang dosa. Dosa adalah sesuatu realita yang objektif. Kita statusnya berdosa di hadapan Allah. Dosa adalah kejijikan di mata Allah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang objektif, sebuah realita di hadapan Allah. Bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi apa yang Allah nilai. Bukan masalah apa yang kita alami saja, tetapi apa yang Allah pandang. Penilaian Allah itu adalah yang paling penting, bukan perasaan kita. Jadi dosa bukan hanya subjektif. Dosa juga tidak selalu aktif. Dosa tidak selalu aktif. Kita kadang-kadang mudah untuk menghakimi orang lain yang melakukan dosa secara aktif, yaitu orang-orang yang melanggar perintah. Misalnya orang yang membunuh, kita langsung tahu bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Orang yang menipu, yang korupsi, kita tahu mereka orang-orang yang berdosa karena melanggar perintah. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu juga merupakan dosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi kecuekan kita, pengabaian, itu merupakan dosa. Kita seharusnya melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, itu sudah termasuk dosa. Jadi dosa tidak selalu aktif. Yang ketiga, dosa tidak selalu terlihat. Dosa tidak selalu terlihat. Kita biasanya membatasi dosa pada tindakan. Orang melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa. Atau orang seharusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, kita tahu itu dosa. Tetapi di mata Allah, dosa bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini justru yang lebih serius. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 15, dari hati yang jahat muncul segala sesuatu yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat muncul dari hati yang jahat. Bahkan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 dan 10 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ibrani juga mengatakan, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, bahwa Allah melihat segala sesuatu dengan terang, semua makhluk transparan, telanjang di hadapan mata Allah yang Maha Kudus. Jadi orang berdosa atau tidak berdosa, bukan hanya dilihat dari apa yang dia lakukan, atau dari apa yang tidak dia lakukan, tetapi juga dari hati dia, dari pikiran dia, dari motivasi dia. Celakanya, dalam tindakan-tindakan yang terlihat baik sekalipun, di situ justru menjadi dosa. Misalnya orang melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya supaya dia memperoleh pahala. Dia memberikan kebaikan kepada orang lain, supaya orang itu juga membalas kebaikannya dia. Maka ini bukan mengasihi, ini adalah memanfaatkan orang lain. Ini namanya memanipulasi orang lain. Melakukan kebaikan
dengan tujuan kita sendiri mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Nah, seorang tindakan yang baik sekalipun seringkali didasarkan pada hati yang jahat. Kepura-puraan, kemunafikan, ketidaktulusan muncul di sana. Jadi dosa tidak selalu terlihat. Berikutnya, dosa tidak selalu terkesan mengerikan. Kalau kita mendengar kabar pembunuhan, pembantaian, pasti kita mengatakan, wow, itu dosa yang sangat serius. Saya setuju, pembunuhan dosa yang sangat serius. Tetapi tahukah kita bahwa esensi pembunuhan seringkali kita juga lakukan. Kita mungkin tidak pernah merenggut nyawa orang lain, tapi esensi dari pembunuhan juga kita lakukan. Alkitab mengajarkan bahwa pembunuhan esensinya ada dua, yaitu kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, Tuhan mengatakan barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka akan dituntut balas karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada saat kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, kita menghina dia, kita merendahkan dia, maka sebetulnya secara esensi kita adalah tidak lebih baik dari para pembunuh. Alkitab juga mengajarkan dari 1 Yohanes 3 bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh sesamanya. Orang yang membunuh seringkali didasarkan pada kebencian. Walaupun kita tidak membunuh, tetapi kita membenci orang lain, pada dasarnya kita telah melakukan tindakan yang sama dengan para pembunuh, yaitu kita membenci sesama kita. Yang terakhir, dosa tidak selalu objek. Kita seringkali berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita subjek, dosa adalah objek. Tetapi konsep ini tidak utuh. Alkitab mengajarkan dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga dosa itu subjek yang membuat kita melakukan sesuatu. Yohanes 8 mencatat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu adalah hamba dosa. Orang yang terus melakukan dosa adalah hamba dosa. Paulus di Roma 6 berbicara tentang orang-orang yang menjadi hamba-hamba dosa. Jadi karena kita dikuasai oleh dosa, maka kita berbuat dosa. Karena kita mewarisi dosa asal, maka original sin itu menciptakan actual sin, menciptakan dosa-dosa yang aktual yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya objek yang kita lakukan, tetapi subjek yang membuat kita berdosa. Kalau memang dosa semacam itu, maka kita tahu, kita seharusnya sadar, kita seharusnya berteriak seperti Paulus di Roma pasal yang ke-7. Celakalah aku, aku manusia yang celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan orang yang paling baik pun di antara kita, kalau dia paham apa itu dosa, maka dia paham bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa bukan akhir dari cerita. Tuhan mengasihi dan menyelesaikan dosa umat manusia. Itulah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Di dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu apakah lesbian, gay, biseksual, dan transgender dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang sering dilakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Nah, pendengar, sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu dilekatkan pada gereja lokal tertentu. Pendengar, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikukuh pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula Allah telah mencanangkan relasi heteroseksual monogamis, yaitu antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual.

Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuahi. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi setiap orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanya salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa tubuh kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang, diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Kalau kita pernah bermain-main dengan seorang anak kecil, saya yakin salah satu hal yang paling kita sukai adalah menunjukkan sebuah objek dengan penuh sukacita kepada anak yang sedang kita ajak bermain. Nah, sadarkah kita pada waktu kita dengan sukacita menunjuk satu arah, lihat burung itu, bahkan anak kecil itu ikut-ikutan sukacita dengan kita, ikut menunjuk juga. Tapi sebetulnya, tidak semua anak kecil mengetahui apa yang kita tunjuk. Karena anak-anak kecil biasanya tidak melihat apa yang kita tunjuk, tetapi hanya melihat jari kita saja. Hanya melihat petunjuknya, tapi tidak melihat apa yang sedang ditunjuk. Begitu pula dengan kebanyakan orang Kristen sekarang ini. Ketika mereka memahami mujizat, mereka berhenti hanya pada mujizat. Mujizat itu tanda. Yang lebih penting sebetulnya adalah apa yang ditandakan di dalam mujizat itu. Yaitu menandakan sifat-sifat Allah, menandakan kuasa Allah, menandakan rencana Allah, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada mujizat itu sendiri. Tetapi seringkali kita berhenti pada mujizatnya dan lupa melihat apa yang ada di balik mujizat itu. Nah, sore hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan. Haruskah orang Kristen sekarang ini mencari mujizat? Sebuah pertanyaan yang menarik. Haruskah orang Kristen sekarang ini mencari mujizat? Mari kita membahasnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 25. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai yang ke-25. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang mujizat-mujizat yang palsu, hari ini kita belajar tentang sebuah pertanyaan, haruskah orang Kristen mencari mujizat sekarang ini? Kita akan membaca secara bergantian, saya akan memulai terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Bagian ini menceritakan pergerakan Injil yang keluar dari Yerusalem. Dari pasal 1 sampai pasal 6, gereja berkembang di wilayah Yerusalem. Kemudian di pasal 7 terjadi penganiayaan, banyak orang Kristen yang tersebar kemana-mana, termasuk salah satunya adalah mereka tersebar di Samaria. Filipus memberitakan Injil dan banyak orang yang bertobat di Samaria. Kalau di ayat yang ke-14 dikatakan tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, tanah Samaria di sana itu bukan merujuk kepada seluruh daerah Samaria. Seolah-olah ini merupakan sebuah KKR nasional yang dihadiri oleh semua orang Samaria. Tidak seperti itu. Mengapa saya yakin tidak seperti itu? Karena kalau saudara melihat ayat 25 yang kita baca tadi, ternyata Petrus dan Yohanes dalam perjalanan pulang dari Samaria ke Yerusalem, mereka masih memberitakan Injil di mana? Banyak kampung di Samaria. Berarti apa yang dilakukan oleh Filipus dengan semua mujizat, dengan semua hal yang luar biasa yang dikerjakan Allah di Samaria, itu bukan terjadi di seluruh daerah Samaria. Ini menceritakan tentang pergerakan Injil di daerah awal di Samaria. Nah, cerita ini merupakan cerita yang menarik sekaligus cerita yang menimbulkan banyak pertanyaan. Sebelum nanti kita akan melihat bagaimana kesalahan-kesalahan Simon dalam mempersepsi mujizat, dan kesalahan itu ternyata adalah kesalahan gereja-gereja sekarang ini. Sebelum kita akan membahas kesalahan-kesalahan Simon, kita akan melihat beberapa pertanyaan teologis yang penting terlebih dahulu, yang biasanya kalau kita baca ayat ini, kita pasti bertanya-tanya. Misalnya, orang Samaria ini dikatakan sudah percaya, sudah dibaptis, tapi mereka belum menerima apa? Roh Kudus. Sekarang saya tanya kepada saudara, bagaimana caranya saudara bisa percaya kepada Allah? Mengapa saudara bisa percaya kepada Allah? Karena Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya. Amin ya, setuju ya. Berarti setiap orang yang percaya seharusnya sudah menerima Roh Kudus. Benar? Mengapa orang-orang Samaria ini yang sudah percaya, sudah dibaptis, belum menerima Roh Kudus? Sebuah pertanyaan yang sulit. Makanya ada beberapa orang yang punya pikiran begini. Oh, orang-orang Samaria itu belum bertobat sungguh-sungguh. Makanya Roh Kudus belum turun dalam hidup mereka. Dan ini dipegang oleh beberapa teolog yang kalau saya sebutkan namanya dan saudara tahu siapa mereka, saudara pasti akan keder dan berkata, wah mungkin saja benar. Karena memang orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup ternama. Misalnya saya menyebut nama James Dunn, ini orang yang sangat terkenal sekali. Atau saya menyebut nama Anthony Hokema, seorang teolog reform. Nah, alasannya apa saja yang membuat mereka berpikir bahwa orang-orang Samaria itu sebetulnya tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Begini alasannya. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati apa? Menerima apa yang diberitakannya itu. Wah, kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya menerima, berarti sudah pasti fix, benar-benar sungguh-sungguh. Kalau saudara membaca semua versi bahasa Inggris, terjemahannya bukan menerima, terjemahannya begini, mereka dengan bulat hati memberi perhatian, paid attention. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang memberi perhatian, apakah berarti selalu menerima? Belum tentu kan? Belum tentu, siapa tahu cuma memperhatikan setelah itu hanya sekedar ingin tahu dan tidak mau menerima. Bisa jadi begitu. Dan ternyata kata Yunani proseko yang bahasa Indonesia terjemahkan menerima, bahasa Inggris menerjemahkannya memperhatikan. Ternyata kata itu juga pernah dipakai di pasal yang sama. Merujuk pada tindakan orang Samaria dahulu pada waktu mereka mengikuti Simon, tukang sihir. Coba kita lihat ayat 10 dan 11. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Kata mengikuti dalam bahasa Yunani-nya adalah proseko. Dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, proseko muncul lagi. Karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi seolah-olah kata proseko itu bukan kata yang penting gitu. Karena dulu pada waktu mereka belum mendengarkan Injil, mereka juga presuko terhadap Simon, tukang sihir. Ini hanya cuma beda pergeseran. Prosuko kepada Simon, sekarang prosuko kepada yang lain. Ada kemungkinan tidak? Mereka itu sebetulnya sedang mengalami yang disebut mob mentality. Mob mentality itu seperti ini. Dalam ilmu sosial atau dalam ilmu psikologis juga dibahas. Kita ketika berada di dalam kerumunan banyak orang, maka individualitas kita menjadi hilang. Karena kita mengikuti semua yang dilakukan orang banyak itu. Misalnya di pertandingan sepak bola. Meskipun saudara itu orangnya tidak bisa mengekspresikan diri, orangnya itu pelan gitu. Kalau senang ya tidak kelihatan senang. Kalau sedih ya tidak kelihatan sedih, tiba-tiba mati misalnya begitu kan. Pokoknya itu tidak bisa mengekspresikan diri. Kalau saudara mendengar guyonan, guruan, semuanya ketawa. Saudara itu menahan diri tidak tertawa. Baru setelah itu pergi ke kamar mandi, baru tertawa sendirian di sana. Nah, seandainya saudara itu adalah orang yang sulit mengekspresikan diri. Tapi kalau saudara sedang menonton pertandingan sepak bola, dan tim saudara itu sedang saudara kasih semangat, maka saya yakin orang yang tidak mampu mengekspresikan diri ini pada akhirnya menjadi sama seperti orang lain. Orang yang misalnya individualitasnya itu kepribadiannya tidak berani membunuh semut misalnya. Bahkan ada semut yang kakinya luka sedikit aja, dia berusaha untuk menolong. Siapa tahu setelah ditolong semutnya jadi putri yang cantik misalnya. Nah, ini dongeng kalau ini. Nah, seandainya ada orang yang tidak berani membunuh semut, tiba-tiba dia berada di dalam kerumunan temannya sedang tawuran, berkelahi, keroyokan. Maka orang yang tidak berani membunuh semut ini, tiba-tiba dia bisa berani membunuh manusia. Itu namanya mob mentality. Apakah mungkin orang-orang Samaria di sini sebetulnya sedang mengalami mob mentality? Mungkin ya, menurut para teolog ini. Coba perhatikan ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan ya, percaya kepada Filipus. Jadi sebelumnya percaya kepada siapa? Simon. Sekarang percaya kepada Filipus, berarti bertobat enggak kalau percaya kepada Filipus? Enggak ya? Nah, di antara semua orang Samaria yang bertobat, kita tidak tahu namanya. Kita cuma diberitahu satu namanya, yaitu Simon. Nah, contoh Simon ini, kalau kita lihat, orangnya tidak bertobat sungguh-sungguh. Meskipun dibaptis, tapi tidak bertobat sungguh-sungguh. Buktinya apa? Hatinya tidak lurus, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Berarti tidak ada pertobatan di dalam diri Simon. Lah kalau Simon itu tidak bertobat sungguh-sungguh, maka ada kemungkinan semua penduduk Samaria juga tidak bertobat sungguh-sungguh. Dan petunjuk yang terakhir begini. Kalau percaya sungguh-sungguh, kenapa kok belum menerima Roh Kudus? Harusnya kalau percaya sungguh-sungguh, sudah menerima Roh Kudus. Masuk akal ya pandangannya, luar biasa, kreatif dan masuk akal. Tapi menurut saya pandangan ini keliru. Saya yakin bahwa orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mengapa saya yakin? Kata prosuko yang tadi diterjemahkan bahasa Indonesia menerima dan bahasa Inggris menerjemahkannya memberi perhatian, ternyata di dalam kitab para rasul dipakai untuk seseorang yang benar-benar bertobat. Coba beri sekat pasal 8, kita lihat pasal 16 ayat 14. Pasal 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Baca sama-sama dengan saya pelan-pelan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Memperhatikan di sana itu memakai kata Yunani proseko. Dan menariknya Lydia bisa proseko karena sebelumnya apa? Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa proseko, memperhatikan. Dan jelas ini memperhatikannya secara sungguh-sungguh. Berarti pada waktu orang-orang Samaria itu prosuko firman Allah, prosuko Filipus, sebetulnya mereka tuh benar-benar memperhatikan. Alasan yang lain apa? Ekspresi sukacita orang-orang Samaria. Di pasal 8 ayat 8 dikatakan penduduk kota itu bersukacita. Sama dengan di pasal 8 ayat 39, pada waktu sida-sida dari Ethiopia dibaptis oleh Filipus dan Filipus tiba-tiba hilang, maka sida-sida itu pulang ke negerinya dengan apa? Sukacita. Nah, apakah bisa sukacita itu pura-pura? Sukacita bisa pura-pura, tapi menurut Lukas tidak bisa. Karena Lukas ini sangat menekankan sukacita. Kalau saudara nanti pulang rumah ya, baca Injil Lukas dan kitab para rasul, dua tulisan Lukas, saudara akan menemukan banyak sukacita. Misalnya apa? Gembala-gembala mendengar kabar Yesus lahir, mereka datang dengan bersuka cita. Ada banyak orang yang menyanyi, ada banyak orang yang bergembira. Saudara ingat Maria memuji Tuhan? Saudara ingat Elisabeth pada waktu mengandung bertemu dengan Maria? Kemudian Maria memberikan salam yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam perut apa? Melonjak kegirangan loh. Suka cita kan? Kalau saudara ketemu di surga nanti, saudara disambut oleh orang yang banyak senyum, tebak, itu kemungkinan besar Lukas. Tapi kalau saudara ketemu di surga orangnya berkerut-kerut begitu, botak depan belakang, serius, mungkin Paulus. Kalau Lukas itu suka bersuka cita gitu saudara. Dan di dalam tulisan Lukas, sukacita itu merupakan hasil dari pekerjaan Allah di dalam diri seseorang. Nah yang lain lagi petunjuknya adalah begini. Ternyata orang-orang Samaria ini bukan percaya kepada Filipus titik. Bukan percaya kepada Filipus pembuat mujizat, bukan. Tapi kepada Filipus pemberita firman. Coba kita baca ayat yang ke-12. Pasal yang ke-8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Bandingkan dengan ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Jadi mereka itu bukan hanya menerima Filipus, bukan hanya percaya kepada Filipus, tapi percaya kepada Filipus sang pemberita firman. Mereka percayanya bukan kepada orangnya, tetapi mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh Filipus. Jadi pertobatannya tampaknya memang sungguh-sungguh. Alasan yang lain adalah begini. Pada waktu Petrus Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria, pada waktu mereka datang, yang dilakukan mereka apa? Tadi loh baca tadi, yang dilakukan mereka apa? Mereka menumpangkan tangan. Sekarang coba pikir, menumpangkan tangan itu sesuatu yang jadi kebiasaan atau tidak? Atau sesuatu yang sakral? Jelas sesuatu yang sakral. Karena Alkitab mengatakan jangan mudah menumpangkan tangan atas seseorang. Bayangkan seandainya Yohanes dan Petrus datang ke Samaria dan mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini sebetulnya bukan bertobat sungguh-sungguh. Tiba-tiba mereka menumpangkan tangan. Rasanya sangat sulit untuk dipahami. Kalau mereka tahu bahwa orang-orang itu belum bertobat, maka yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah memberitakan Injil lagi kepada mereka. Dan kemungkinan akan menyuruh membaptis ulang. Karena di Kisah Rasul pasal 19, pada waktu Paulus pergi ke Efesus, dia mendapati para pengikut Yohanes Pembaptis. Dia tanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Roh Kudus, kami malah belum dengar. Loh, kamu dibaptis pakai baptisan apa? Baptisan Yohanes. Paulus bilang, ayo baptis ulang dalam nama Yesus. Nah, ternyata orang-orang di Samaria tidak dibaptis ulang loh oleh Petrus dan Yohanes. Benar ya? Kenapa? Karena baptisannya sudah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau memang sudah di dalam Tuhan Yesus, tidak perlu dibaptis ulang. Ada banyak gereja itu kan tidak mau terima. Kamu baptisnya percik, harus diselam. Kalau tidak diselam, tidak bisa pelayanan di tempat ini. Seolah-olah baptisan percik itu tidak ada gunanya, harus selam. Bahkan teman saya dosen itu berdebat terus dengan saya. Yakin bahwa kalau baptisan tidak selam, itu tidak sah katanya dia. Dan dia tanya kepada saya dengan strategi yang jitu. Tanyanya gini, Pak Yakub dosen Yunani kan? Oh iya dosen Yunani, wong sudah tahu tanya. Saya ngerti maksudnya. Pada waktu Yesus dibaptis itu kata Yunaninya apa ya? Benar-benar keluar dari air tak? Saya bilang benar kata Yunaninya keluar dari air. Berarti Yesus diselam. Saya bilang benar Yesus diselam. Lah kalau gitu kita semua ini baptis harus selam. Saya bilang Pak kalau semua baptis harus selam, berarti semua baptis harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan semua baptis harus dilakukan di Sungai Yordan. Dan semua baptis harus dilakukan dengan air yang dulu dipakai Yesus untuk menyelam. Dia bilang, oh ya enggak bisa kalau begitu. Kalau itu enggak termasuk yang diikuti. Terus dasarnya apa? Caranya diikuti, tempatnya tidak, pembaptisnya tidak, airnya tidak. Dia bingung. Terus saya tanya, orang Kristen itu harus ikut Yesus enggak? Matinya disalib. Jadi kalau lagi naik... Waktu naik sepeda motor, ada mobil lain ngambil jalan kita itu loh. Nah, terus mati. Itu kan mati disalib. Lain. Itu disalib sepeda motor, disalib mobil itu ya. Maksudnya disalib begini. Nah, baptisan itu selam ya enggak apa-apa, percik ya enggak apa-apa. Saya baptis selam, jadi aman. Saya kalau ngomong dengan orang lain, saya bilang saya selam gitu kan. Yang penting dibaptis dalam nama Yesus sungguh-sungguh, tidak diulang loh. Petrus Yohanes juga tidak datang, tidak membaptis ulang. Karena memang dianggap sudah sah. Dan ternyata kalau kita memperhatikan dengan teliti, di mata para rasul tampaknya itu orang-orang Samaria memang bertobat. Makanya orang-orang Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Untuk apa? Menumpangkan tangan. Nah kalau seandainya belum bertobat sungguh-sungguh, Petrus dan Yohanes diutus untuk apa? Mengecek benar atau tidak. Atau memberikan ujian doktrin kepada orang-orang Samaria. Apakah kamu sudah mengerti doktrin yang benar? Sudah bertobat sungguh-sungguh? Ternyata tidak kok. Mereka kesana tidak memberitakan Injil, tidak membaptis ulang, hanya menumpangkan tangan. Berarti mereka memang sudah bertobat. Dan ternyata di dalam teologi Lukas, menerima anugerah Roh Kudus terjadinya setelah orang bertobat. Mari kita buka pasal 2 ayat 38. Karena saya sudah melihat wajah-wajah yang bingung dan tegang, seolah-olah saya mengajarkan sesuatu yang salah. Kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berarti duluan mana? Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau menerima karunia Roh Kudus? Percaya Yesus sungguh-sungguh baru menerima karunia Roh Kudus. Berarti doktrin reform kita keliru ya. Roh Kudus dulu bekerja baru bertobat itu keliru. Ternyata tidak. Tidak keliru. Nah kita akan membahas pertanyaan lain yang sekaligus akan menerangkan pernyataan tadi. Kalau memang sudah bertobat sungguh-sungguh, mengapa kok belum menerima karunia Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus belum turun atas mereka? Mengapa mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus? Nah pertanyaan ini muncul karena ada sebuah kesalahan umum yang kita tanpa sadar kita itu pegang semua, yaitu kesalahan metodologi penafsiran. Maksud saya itu begini, pada saat kita memahami tulisan Lukas, jangan memakai kacamatanya Paulus. Persoalan kita adalah kita ini membaca tulisannya Lukas tapi memakai perspektifnya Paulus. Makanya kita kebingungan untuk menjelaskan apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas dan Paulus tidak bertentangan, tidak berkontradiksi, tetapi penekanan mereka itu berbeda. Kalau Paulus menekankan penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, itu Paulus menekankannya begini. Sebelum kita bertobat, Roh Kudus bekerja sekali, brrk, dalam hidup kita. Setelah bekerja sekali, Roh Kudus akan meneruskan sampai akhir. Roh Kudus itu sebagai jaminan, Roh Kudus itu sebagai meterai. Itu menurut konsepnya Paulus. Jadi sekali untuk selamanya. Tapi konsep penuh Roh Kudus menurut Lukas itu bukan masalah melahirbarukan, bukan. Meskipun Lukas percaya bahwa untuk bertobat perlu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jelas tadi Lydia bisa memperhatikan dengan baik karena apa? Tuhan membuka hatinya. Itu Roh Kudus melahirbarukan. Lukas juga percaya. Tetapi Lukas tidak menekankan itu. Bagi Lukas penuh Roh Kudus itu artinya adalah Allah itu memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi. Saudara ingat kisah Rasul 1 ayat 8? Tidak usah dibaca, pasti ingat kan bunyinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kisah para rasul 1 ayat 8 adalah begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Jadi Roh Kudus itu turun untuk memberikan kuasa. Nah sekarang jawab pertanyaan saya. Murid-murid Tuhan sebelum dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, murid-murid Tuhan sudah bertobat atau tidak? Sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak? Sudah. Loh kalau gitu Roh Kudus turun untuk apa? Roh Kudus turun bukan untuk mempertobatkan. Memangnya pekerjaan Roh Kudus itu cuma mempertobatkan? Roh Kudus itu pekerjaannya banyak. Jadi setelah membuat kita bertobat, Roh Kudus tidak pensiun. Nah Lukas itu memperhatikan yang itu. Setelah dia melahirbarukan kita, membuat kita percaya, so what gitu loh. Nah Lukas itu senang dengan kalimat itu. So what gitu loh. Kalau sudah kita dipertobatkan, nah kerjaan Roh Kudus apa? Nah Lukas menjelaskan, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa sehingga kita ini bisa menjadi saksi. Nah kalau memang konsepnya adalah Roh Kudus memberikan kuasa, maka dipenuhi Roh Kudus menurut Lukas itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berulang kali. Misalnya, di Kisah Rasul pasal 2, 120 orang berkumpul bersama-sama. Dikatakan semuanya penuh Roh Kudus. Di pasal 4, pada waktu Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, ini yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, mereka berkumpul dengan orang-orang Kristen yang lain, berdoa bersama-sama, dan yang terjadi apa? Tempat mereka berdoa bergoncang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti paling tidak Petrus, Yohanes, dan beberapa orang lain penuh Roh Kudus lebih dari satu kali. Nah kalau Roh Kudus melahirbarukan kita terjadinya berapa kali? Satu kali. Itu Paulus konsepnya. Ini Lukas. Penekanannya berbeda. Nah karena penekanannya berbeda seharusnya tidak membuat kita bingung. Memang ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan tetapi belum menerima karunia Roh Kudus dalam arti apa? Belum menerima kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi. Tapi sudah menerima karya Roh Kudus yang menyelamatkan. Jangan bingung. Kesalahan itu bukan terletak pada Alkitab. Tapi terletak pada kita. Cara kita membacanya itu salah. Kita melihat Lukas dengan kacamata Paulus. Nah, kita sudah menjawab dua pertanyaan ya. Sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Kalau sudah bertobat kok belum menerima Roh Kudus? Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi. Mengapa untuk memberikan Roh Kudus perlu hamba Tuhan impor dari Yerusalem? Loh ini impor antar negara, satu Samaria, satu Israel, ini beda negara kok ya kan? Mengapa perlu impor hamba Tuhan? Ayo, kenapa? Mengapa kok bukan Filipus yang menumpangkan tangan dan mereka penuh Roh Kudus? Mengapa? Karena Filipus kurang sakti, jadi Filipus sudah numpangkan tangan, penuh. Loh, kok enggak terjadi apa-apa? Penuh, enggak terjadi apa-apa. Akhirnya Filipus putus asa dan dia BBM. Rasul-rasul di Yerusalem. Ini kuncinya apa ya kok enggak bisa ya? Wah, terus dijawab, volume suaramu kurang kenceng kali. Kencengin, penuh. Enggak bisa, kurang kenceng. Enggak kenceng juga ya. Mungkin waktu menumpangkan tangan itu kepalanya kurang didorong. Karena pengalaman saya waktu remaja seperti itu, saudara. Jadi saya waktu remaja, saya berasal dari gereja yang karismatik. Saya diundang ke depan, siapa yang mau memberi diri kepada Tuhan? Saya maju ke depan. Pada waktu saya maju ke depan itu, saya didoakan itu didorong, saudara. Kepala saya itu didorong begini. Pada waktu didorong, saya ngambil kuda-kuda, kan begitu. Jadi didorong, saya balik begini, kan. Pada waktu balik, saya diomongi, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima pekerjaan Roh Kudus, gitu kan. Saya dalam hati Roh Kudus saya terima, tapi jangan didorong. Nah, masuk Roh Kudus enggak bisa dorong saya sendiri gitu kan. Akhirnya didoakan terus enggak jatuh-jatuh kan, kuda-kuda saya cukup baik. Manggil temannya, sini bantuan, bantu-bantu katanya. Jadi akhirnya temannya satu itu jegal saya, saudara. Jadi di belakang kaki saya itu dikasih-kasihnya kakinya dia. Tapi wong saya pemain sepak bola kan, jadi saya tahu caranya menghindari jegalan seperti itu. Jadi orang dua, satunya dorong dari depan, satunya narik dari belakang gitu kan. Saya ubah kuda-kuda saya, kemudian balik lagi gini lagi kan. Balik lagi begini kan. Akhirnya mereka bilang, ini hatinya keras, gak bisa dijamah Roh Kudus katanya. Apakah mungkin Filipus dorongnya kurang kuat sehingga Roh Kudus gak bisa turun? Ada penafsir mengatakan begini, penumpangan tangan itu haknya para rasul. Jadi Filipus kan bukan rasul, jadi tidak bisa memberikan karunia Roh Kudus. Menurut saya pandangan itu pasti keliru. Kenapa pasti keliru? Saudara ingat di Kisah Rasul pasal 9, pada saat Saulus bertobat, dia buta kan? Disuruh bertemu dengan seorang yang akhirnya menumpangkan tangan atas Paulus, Paulusnya sembuh dan penuh Roh Kudus. Orang itu bernama Ananias. Apakah Ananias rasul? Tidak, tapi dia menumpangkan tangan atas rasul. Berarti menumpangkan tangan itu bukan hak rasul secara eksklusif. Jadi mengapa kok perlu impor rasul dari Yerusalem? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah untuk merealisasikan janji Allah di pasal 1 ayat 8. Yesus kan berjanji begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi tiap kali ada pergerakan Injil keluar Yerusalem, maka harus dikaitkan dengan Yerusalem. Pada waktu keluar sampai Samaria, maka Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Nanti pulang rumah saudara membaca pasal 11. Pada waktu orang-orang yang dianiaya tersebar di Asia Kecil, mereka memberitakan Injil di kota Antiokhia, orang-orang Yahudi dan Yunani bertobat, Yerusalem mendengar. Kemudian Yerusalem mengutus siapa? Barnabas. Jadi tiap kali ada pergerakan Injil di tempat yang baru, Yerusalem mendengar, mengirim utusan. Dan memang itu menjadi pola di Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa seluruh dunia mendengar Injil dari mana? Yerusalem. Ini janjinya Tuhan memang. Makanya sengaja Roh Kudus tidak turun dalam pelayanannya Filipus. Alasan yang kedua, mengapa kok harus Petrus dan Yohanes didatangkan dari Yerusalem adalah karena ada halangan kultural. Saudara perlu tahu ada halangan budaya. Saudara kalau baca di Kisah Rasul pasal 6, itu ada pertengkaran antar janda. Ya, benar enggak? Enggak pernah baca, nah? Kisah Rasul pasal 6 itu ada pertengkaran antar janda di sana. Coba dilihat cepat. Nah, mereka bertengkar bukan karena mereka perempuan dan janda, bukan. Mereka bertengkar karena apa? Karena janda-janda itu beda budaya. Semuanya memang orang Yahudi, tetapi sebagian budayanya Ibrani, sebagian budayanya Yunani. Itu saja sudah menjadi sumber pertengkaran. Loh, padahal sukunya itu sama-sama Yahudi, tapi cara hidupnya beda, tetap jadi masalah. Coba saudara bayangkan, rumah saudara itu kedatangan tamu orang Indonesia yang lahir di Amerika, besar di Amerika sampai usia 20 tahun, setelah itu menginap satu minggu di rumah saudara. Kira-kira saudara merasa nyaman atau tidak? Saya yakin kalau mau jujur, tidak nyaman. Karena kebanyakan orang Indonesia yang lahir dan besar di Amerika, budayanya bukan budaya Indonesia lagi. Maka jangan heran kalau misalnya ngomong dengan kita, kakinya tiba-tiba naik di meja. Jangan heran, karena biasa. Itu beberapa orang Indonesia yang kuliah di Amerika tuh bingung setengah mati, saudara. Jadi pada waktu kuliah ada seorang hamba Tuhan cerita, saya pertama kuliah di Amerika kaget. Loh, kenapa Pak kaget? Saya enak-enak dengarkan kuliah, tiba-tiba ada kaki di sebelah saya, dek gitu. Saya, loh, kakinya perempuan. Terus dia lihat pakai celana pendek lagi, segala gitu kan. Saya bilang, wah itu kalau di Amerika biasa. Teman-teman kuliah saya dulu jadi sopir. Jadi saya ngantar orang dari asrama ke kampus. Itu ada teman saya perempuan, wajahnya cantik memang. Tapi itu joroknya setengah mati, saudara. Tiap kali berangkat sekolah, dia pasti orang terakhir. Dan pada waktu berangkat, itu baru bangun. Bawa gelas isi air sama pasta gigi itu loh, sama sikat. Jadi nanti di mobil, sambil jalan mobilnya, dia akan sikat gigi terus keluarin dari jendela. Gitu loh, saudara. Terus nanti dia ganti baju, selalu ngomong gini, Yakub jangan lihat cermin ya, gitu kan. Untung imannya kuat dan matanya kabur, jadi gak masalah. Saya berkata kepada dia, kamu tuh loh, ada cermin itu untuk dilihat. Daripada kamu ngerepotin saya jangan lihat cermin, kamu ganti pakaian di kamarmu kenapa? Jadi diantara banyak orang gak peduli dia, ganti kayak begitu. Memang budayanya berbeda, pasti timbulkan masalah. Samaria dan Yahudi itu dari dulu bertengkar. Sejak zamannya Salomo mati, kan kerajaannya pecah jadi dua toh. Terus bertengkar terus sampai para rasul. Lah itu tetap bertengkar, makanya jadi dua negara. Orang Israel menganggap orang Samaria ini orang gila, orang yang kerasukan setan, bangsa kafir. Itu memang pandangannya orang Yahudi terhadap Samaria. Nah, seandainya Samaria menerima Roh Kudus dari pelayanan Filipus, maka orang-orang Kristen di Yerusalem belum tentu menerima orang-orang Samaria. Karena apa? Filipus sekalipun orang Yahudi, tapi budayanya Filipus adalah Yunani. Jadi tidak murni Yahudi. Kalau menjangkau orang yang tidak Yahudi, belum tentu bisa diterima oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan memang ini benar. Nanti saudara pulang rumah, membaca Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11. Pada waktu Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius, Ingat enggak, Cornelius dapat penglihatan, Petrus dapat penglihatan, kemudian Petrus masuk ke rumahnya Cornelius. Pada waktu Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba tanpa dia menumpangkan tangan, Cornelius penuh Roh Kudus, seluruh isi keluarganya bertobat. Pada waktu Petrus pulang ke Yerusalem, diadakan kebaktian ucapan syukur. Enggak. Petrus langsung disidang, bukan diadakan biston ucapan syukur, bukan. Langsung disidang diberi pertanyaan, mengapa kamu orang Yahudi masuk ke rumah orang kafir? Petrus jawabnya simple, aku dapat penglihatan dari Tuhan, dan pada waktu aku berkhotbah, aku tidak menumpangkan tangan, Roh Kudus langsung turun atas mereka. Jadi kesalahan bukan di pihakku. Akhirnya orang Yahudi mengerti, oh itu berarti dari Tuhan, baru diterima. Ada halangan kultural, makanya perlu didatangkan Petrus, Yohanes, orang Yahudi asli, budayanya Yahudi, untuk menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagian pertama dari khotbah saya selesai. Sekarang kita akan melihat persepsi Simon terhadap mujizat. Simon memahami mujizat itu salah, sama seperti banyak gereja sekarang ini. Dan mari kita lihat kesalahan-kesalahan Simon apa. Yang pertama, Simon itu terlalu terfokus pada metode dan hamba Allah. Terlalu terfokus kepada metode dan hamba Allah. Coba kita lihat ayat 18 dan 19. Kisah para rasul pasal 8, ayat 18 dan 19. Ketika Simon melihat, berarti penuh Roh Kudus itu ada tanda secara fisik, visible pada waktu itu, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, perhatikan ya, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Berarti yang punya kuasa menurut Simon siapa? Berikanlah kepadaku kuasa itu. Berarti Simon menganggap yang punya kuasa adalah para rasul. Uangnya kan diberikan kepada para rasul kan? Supaya diberikan kuasa. Jadi Simon punya pikiran bahwa kuasa itu ada di tangan para rasul. Saya lanjutkan membaca ayat 19. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku apa? Menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi karena dilihat para rasul itu numpangkan tangan, orang itu penuh Roh Kudus. Langsung Simon punya pandangan begini. Oh, berarti para rasul itu yang punya kuasa, dan kuasa itu keluar kalau melalui penumpangan tangan. Simon itu lupa. Lupa apa? Ternyata Lukas itu juga mencatat orang-orang yang penuh Roh Kudus tanpa penumpangan tangan. Dan itu berkali-kali dicatat Lukas. Misalnya apa? Di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, 120 orang berkumpul, semuanya penuh Roh Kudus. Yang menumpang tangan siapa? Siapa yang menumpangkan tangan? Gak ada yang menumpangkan tangan. Mereka cuma berdoa, tiba-tiba Roh Kudus datang dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Di pasal 4, pada waktu mereka berdoa bersama-sama, tidak ada yang menumpang tangan. Tapi dikatakan tempat mereka berkumpul goyang dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Cornelius yang tadi saya singgung. Cornelius mendengarkan khotbah Petrus dan sebelum Petrus menyelesaikan khotbahnya, Cornelius sudah dijamah oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti penuh dengan Roh Kudus, pemberian karunia Roh Kudus itu tidak selalu memakai penumpangan tangan. Tapi Simon punya pemikiran bahwa harus melalui metode itu. Dan Simon punya konsep kuasa itu ada di tangan para rasul. Makanya Petrus menjawab dengan sangat bijaksana. Coba perhatikan jawaban Petrus di ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus tidak mengatakan begini, karena engkau menyangka dapat membeli kuasaku. Tidak. Simon itu menganggap itu kuasa para rasul, tapi para rasul menganggap itu apa? Karunia Allah. Bukankah banyak orang Kristen sekarang ini yang mencari-cari mujizat, mereka punya pikiran bahwa mujizat itu hanya terjadi melalui metode tertentu. Minyak urapan. Wah, seolah-olah minyak urapan ini sakti mandraguna begitu kan. Jadi di mana-mana pokoknya ada minyak urapan pasti sembuh. Terus yang menyembuhkan berarti minyaknya atau Allahnya.
1: Ada orang yang punya pandangan kalau makan roti dan anggur di dalam perjamuan itu pasti sembuh. Jadi daripada minum obat bayarnya mahal, ada efek samping. Nah, ini efek sampingnya kecil. Paling minum tidak sembuh, gila. Cuma itu toh efek sampingnya. Banyak orang mengikuti. Jadi makan roti, minum anggur, seolah-olah itu jimat. Kalau dimakan bisa sembuh. Kalau tidak pakai itu, Tuhan tidak bisa sembuhkan. Ada orang yang punya pikiran, kalau bukan hamba Tuhan tertentu yang mendoakan, tidak bisa sembuh. Ada orang punya pikiran, kalau hamba Tuhannya doanya pelan-pelan, rasanya kuasanya tidak terlalu besar. Jadi kalau hamba Tuhannya korbannya dengan berteriak, dengan suaranya yang besar, ngebas begitu, tampaknya itu lebih mantap di hati. Gitu kan? Ada banyak konsep yang keliru. Didoakan harus jatuh. Kalau tidak jatuh, rasanya Tuhan tidak penuhi gitu kan. Didoakan tuh harus nangis. Kalau tidak nangis, tidak merasa seperti hatinya kena air dingin gitu. Rasanya kok Tuhan kering ya, Tuhan kok tidak menjamah aku ya gitu. Itu konsep-konsep yang salah. Saudara itu telah membatasi Tuhan dengan metode. Saudara telah berpikir bahwa kuasa Allah itu diberikan melalui orang-orang tertentu. Yang lebih celaka adalah beberapa hamba Tuhan kalau mau menyalurkan kuasa Roh Kudus itu minta semuanya bergandengan tangan, saudara. Gandengan tangan ya, siap ya. Saya akan mengimpartasi urapan dari sini. Jadi dia mulai begini. Jadi semuanya disuruh begini semua, toh. Semua gitu. Lebih keras, loh. Setelah lebih keras begini kan. Lama-lama dilepas ya tetap gini aja, ya, saudara. Itu kalau enggak disuruh berhenti pulang sampai begini-begini. Itu ajaran apa sih, saudara? Masa impartasi kuasa Roh Kudus pakai begini-begini bisa nyalur kayak listrik begitu? Konsep yang tidak masuk akal. Tapi banyak orang Kristen loh, saudara, percaya hal-hal yang kayak gitu. Berarti kesalahan Simon yang terlalu memfokuskan pada metode dan hamba Tuhan adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh Simon tuh begini. Simon berpikir bahwa dia bisa membeli karunia Allah. Bisa membeli karunia Allah. Coba kita lihat ayatnya. Ayat 20. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara Lukas itu adalah seorang penulis Alkitab yang banyak bicara tentang uang. Kalau saudara tidak percaya, pulang rumah baca Injil Lukas. Maka hampir semua perumpamaan Lukas itu berbicara tentang talenta, tentang uang, dan sebagainya. Lukas sangat memperhatikan tentang uang. Karena Lukas menyadari bahwa kesungguhan kekristenan seseorang itu juga ditentukan oleh bagaimana orang itu mengatur keuangan. Nah, salah satunya di dalam kisah para rasul, Lukas itu sudah memberitahu kita bahwa karunia Allah dibandingkan dengan uang, emas, dan perak, lebih berharga karunia Allah. Di pasal 3 dari kitab para rasul, saudara ingat waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah? Ini kalau enggak pernah baca Alkitab mesti bingung dengan khotbah saya sore ini. Saudara ingat di pasal 3 ya? Pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah, mereka bertemu dengan pengemis. Nah, pengemisnya melihat kepada mereka. Kemudian Petrus berkata begini, maaf, tidak ada uang kecil. Bukan, Petrus berkata begini, saudara, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu, lebih berharga dari emas perak. Yaitu apa? Dalam nama Yesus,

dipersembahkan di depan kaki para rasul. Dan ini saya mau jelaskan sedikit. Saudara tahu pada waktu hari Pentakosta terjadi di Kisah Rasul pasal 2, ada banyak tandanya ya. Kita paling senang tandanya apa? Bahasa lidah ya. Ada angin yang keras. Terus ada apa? Lidah-lidah api di atas kepala kita. Wuh, tampaknya keren banget. Ada mujizat terjadi. Wah, tampaknya itu spektakuler. Tapi kita lupa satu hal. Bahwa ketika Roh Kudus turun, ada perubahan nyata di antara orang Kristen. Yaitu mereka menjadi murah hati. Benar gak? Ngundang orang lain makan di rumahnya, memecahkan roti secara bergiliran, menjual harta bendanya, diberikan kepada yang lain. Kemurah hatian ini tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi tanda yang ini paling tidak disukai orang Kristen sekarang. Senengnya itu yang bahasa lidah lah, yang macam-macam. Padahal ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu memberi apa? Kemurah hatian. Berarti ketika orang itu murah hati, memberikan uang untuk Tuhan, bukan supaya mendapatkan karunia, tetapi karena sudah mendapatkan karunia. Kita memberikan uang itu sebagai ucapan syukur kita, bahwa Allah sudah memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dan kita memberikan ucapan syukur dalam bentuk apa? Kita mengembalikan harta yang menjadi milik Tuhan. Salah kalau gereja-gereja sekarang mengajarkan, ayo memberi persepuluhan supaya bisnismu lebih diberkati lagi. Loh, memberikan persepuluhan kok supaya tambah kaya? Lah siapa yang gak mau? Apalagi diomongin akan dibalas Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Uang bunga deposito aja gak sampai segitu. Nah, makanya semua orang rombongan kasih persepuluhan kan gitu. Pada waktu gak dikembalikan marah sama Tuhan. Katanya dibalas, kok gak dibalas gitu. Makanya orang-orang yang gak kasih persepuluhan punya alasan untuk tidak memberi. Loh ya toh, orang itu memberi motivasinya gak benar. Lebih baik aku tidak memberi. Sama salah. Sama-sama salah. Cuma ini tidak kehilangan uang gitu. Kalau ini kehilangan uang plus salah lagi kan gitu. Kita ini memberikan keuangan kita kepada Tuhan itu sebagai ucapan syukur karena kita sudah menerima karunia Allah. Jangan dibalik. Kalau Simon itu dibalik, aku kasih uang ya, tapi nanti ganti ya, kasih karunia Allah. Kesalahan Simon itu ternyata dilakukan banyak gereja loh, Zara. Benar enggak? Banyak orang Kristen kan begitu. Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh berkorban banyak supaya diberi banyak. Keliru. Justru engkau memberi banyak karena Tuhan sudah lebih dulu memberi engkau banyak. Siapa yang banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Yang tidak diberi, tidak mungkin. Loh, saudara bisa hidup itu karena Tuhan beri, ya benar enggak? Makanya orang Kristen itu harus memberi. Cuma ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika kita memberi, jangan berharap Tuhan memberi karunia. Jangan sampai kita punya pikiran kalau aku kasih uang, nanti Tuhan itu akan berbelas kasihan kepada aku. Jangan seperti itu. Kesalahan Simon yang lain. Masih ada 15 kesalahan. Kesalahan Simon adalah, Simon memiliki hati yang jahat. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Wah, bahasanya ini indah sekali. Hatimu tidak lurus, niat hatimu jahat, seperti empedu yang pahit dan terikat dengan kejahatan. Kalau saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai untuk empedu, kata empedu di sana, bahasa Yunaninya itu di dalam Alkitab artinya macam-macam, tetapi selalu merujuk pada benda yang pahit. Misalnya apa? Akar yang pahit, racun ular yang pahit, atau empedu yang pahit. Jadi kalau ada tambahan empedu yang pahit, empedu itu semuanya pahit, benar enggak? Kalau sampai dikatakan empedu yang pahit, itu berarti puait. Benar-benar pahit hatinya Simon. Jadi Simon itu sebetulnya tidak pernah mengalami perubahan di dalam dirinya. Dan ini harus kita perhatikan baik-baik. Simon itu mendengar firman yang benar enggak? Dari Filipus mendengar? Melihat mujizat yang benar enggak? Melihat ya. Tapi tetap tidak ada pertobatan dalam dirinya. Di bagian akhir Yohanes pasal 2 dikatakan begini, banyak orang di Yerusalem percaya kepada Yesus.

0: Tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena Yesus mengenal hati manusia. Ada banyak orang yang kelihatannya antusias mengikut Tuhan, mujizat, wah kelihatannya getol. Kalau nyanyi sampai lompat-lompat begitu kan? Apa salah nyanyi lompat-lompat? Tidak salah kalau memang itu sukacita yang mengalir dari dalam hatimu. Tapi kalau itu bukan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hatimu, engkau hanya mengikuti antusiasme banyak orang, hatimu tidak pernah berubah, maka tidak ada gunanya. Ini loh contoh, bahwa mujizat itu tidak selalu mempertobatkan orang. Tidak selalu mempertobatkan orang. Jadi salah kalau kita berdoa, Tuhan aku ketika aku khotbah supaya terjadi kesembuhan. Saya tidak pernah berdoa begitu. Saya dulu sering diundang KKR dan kesembuhan ilahi. Wah, saya paling takut dengan yang kedua itu, saudara. Kesembuhan ilahi. Saya selalu bergurau begini. Iya, nanti tapi saya khusus pendeta kesembuhan ilahi yang penyakit dalam. Supaya kalau tidak sembuh tidak ketahuan. Bayangkan kalau ada orang buta dibawa ke depan saya suruh doakan begitu kan. Iya, kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan tidak mau sembuhkan bagaimana? Tak doakan kayak apapun tetap tidak sembuh kan begitu. Ada orang lumpuh didoakan tetap tidak sembuh, marah-marah. Malah pendetanya mau dipukul pakai tongkatnya dia. Kita tidak bisa jamin memang. Nah, banyak orang itu hatinya seperti Simon. Tapi coba, saudara sedikit bersimpati kepada Simon. Mari lihat masa lalu Simon. Masa lalu Simon itu sangat lekat dengan popularitas, sangat lekat dengan kuasa, sangat lekat dengan kekaguman. Jadi dipandang orang, populer, punya kuasa. Nah, pada saat dia bertobat, mudah enggak meninggalkan semuanya itu? Enggak mudah. Karena dia sudah terlanjur menikmati kuasa. Siapa yang tidak mau kuasa? Wong dia tinggal abakadabra, kodok, jadi swike. Langsung ya jadi, saudara. Kalau kita kan enggak bisa langsung, ya toh. Mesti panggil dulu, yem tolong masak nama swike. Baru nanti berapa jam kemudian berubah jadi swike, kan. Nah, ini kalau ada orang punya kuasa, A berubah jadi B langsung. Weh, biasa memanipulasi kuasa. Pada waktu bertobat, kepengennya juga memanipulasi Allah. Tak kasih uang, kasih aku kuasa. Jadi aku mau apapun mesti terjadi. Tidak mudah loh, saudara. Ada orang itu kalau di perusahaannya dia, wah perusahaan besar. Tiap kali ngomong A, semua tidak berani B. Waktu jadi pengurus di gereja, ngomong A, semua B. Yang dilakukan B, bingung dia. Loh kok semua ngikuti B ya? Padahal di perusahaanku biasa kalau aku A, semuanya jadi A gitu kan. Ada di beberapa gereja begitu. Saya bersyukur Tuhan beri orang-orang kaya di gereja ini hatinya baik. Tunduk kepada firman Tuhan, itu penting sekali. Karena kalau orang kaya hatinya tidak tunduk kepada Tuhan, maka persoalan yang dihasilkan dengan sumbangan mereka, lebih banyak persoalan yang dihasilkan. Karena biasa dihormati ya. Biasanya orang A semua A ya apa? Biasa kalau lewat semuanya hormatnya 45 derajat. Di sini cuma begini, lo kurang, tunduk lagi. Enggak gampang loh cara. Nah, banyak orang meyakini bahwa Simon itu sebetulnya di kemudian hari juga tidak sungguh-sungguh bertobat. Meskipun tidak bisa dipastikan, tapi petunjuknya begini. Pada waktu Petrus menegur dia, Petrus berkata begini di ayat 22. Berdoalah kepada siapa? Allah, supaya Allah mengampuni niat hatimu yang jahat. Jadi Petrus memberitahu Simon supaya berdoa kepada Allah. Tapi baca ayat 24. Yang dilakukan Simon, yang dikatakan Simon apa? Berdoalah kepada Allah untuk aku. Apakah salah kalau minta tolong hamba Tuhan mendoakan kita? Tidak salah, tapi dalam kasusnya Simon salah. Karena rasul-rasul sudah bilang, berdoalah kepada Allah supaya kamu diampuni. Dijawab gini, berdoalah kepada Allah untuk aku. Dan bapak-bapak gereja, tradisi-tradisi mereka seragam. Simon ini akhirnya menjadi pemimpin ajaran sesat di kekristenan awal. Sekalipun Alkitab tidak memberi arah yang jelas ke arah sana, tetapi paling tidak kita memberitahu kita sendiri, mengapa kok bapak-bapak gereja punya pikiran seperti itu? Mesti bukan tanpa alasan. Ngerti gak maksudnya? Jadi kesalahan Simon yang ketiga adalah hatinya itu gak lurus. Nyari mujizat itu hatinya gak lurus, tanpa pertobatan. Banyak orang Kristen kan cari mujizat begitu tuh, tanpa
1: pertobatan.
0: Kesalahan Simon yang terakhir adalah Simon ini tidak memahami rencana keselamatan Allah. Tidak memahami rencana keselamatan Allah. Maksudnya apa? Pada waktu para rasul, Yohanes, Petrus menumpangkan tangan, itu kan realisasi janji Allah. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi pada waktu para rasul bisa menumpangkan tangan dan Roh Kudus turun, yang dipentingkan itu bukan kuasanya itu, tetapi yang dipentingkan adalah Injil semakin tersebar. Rencana keselamatan Allah itu menjadi lebih berkembang lagi. Direalisasikan secara lebih luas. Itu adalah motivasi mujizat yang benar. Kalau saudara berdoa untuk mujizat, pertanyaannya adalah, apakah kalau saudara sudah menerima mujizat, sudah menerima pertolongan Tuhan, saudara menggunakan itu untuk pelebaran kerajaan Allah atau tidak? Lah kalau untuk kenyamanan kita sendiri, kalau untuk kepentingan kita sendiri, pertanyaannya adalah, kaitannya apa dengan rencana Allah di dalam hidupmu? Kita seringkali berdoa, Tuhan jawab doaku. Kalau Tuhan jawab doamu, untuk apa itu bagi kerajaan Allah? Kita seringkali berpikir, ya untuk kepentinganku sendiri. Pokoknya aku susah ditolong Tuhan, aku sakit, sembuh. Sudah berhenti sampai di situ. Maka saudara tidak paham benar tentang mujizat. Kesalahan Simon ini adalah kesalahan semua orang Kristen yang gila terhadap mujizat.

0: Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata,
1: "Lihatlah kepada kami."
0: Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
1: "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
0: Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata,
1: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu, yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam beberapa materi yang lalu kita sudah belajar bahwa inti kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Tapi banyak orang tidak memiliki relasi yang penuh arti dengan Kristus karena ada dosa. Nah, apa sebenarnya dosa itu? Untuk menjawab ini, sekali lagi saya akan memakai via negativa, yaitu melalui kebalikannya. Apa yang bukan dimaksud dengan dosa? Dengan mengetahui kebalikannya, maka kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan dosa. Nah, dosa itu bukan hanya subjektif. Ketika orang merasa berdosa, memang ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Tetapi itu tidak membatasi dosa. Dosa itu bukan hanya sekadar perasaan subjektif. Dan kita perlu paham ini, karena kita hidup di dalam zaman yang sangat eksistensialis, yang sangat pragmatis, yang sangat menekankan perasaan masing-masing orang. Yang penting I feel good. Kalau seseorang merasa dirinya baik-baik saja, dia merasa itu bukan sesuatu yang keliru. Dia melakukan sesuatu yang seharusnya membuat dia sadar bahwa dia keliru, tapi dia merasa nyaman-nyaman saja sehingga dia mengatakan there is nothing wrong with that. Dosa bukan hanya sekadar perasaan subjektif yang negatif sekalipun di dalam diri kita, itu bukan penjelasan yang utuh tentang dosa. Dosa adalah sesuatu realita yang objektif. Kita statusnya berdosa di hadapan Allah. Dosa adalah kejijikan di mata Allah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang objektif, sebuah realita di hadapan Allah. Bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi apa yang Allah nilai. Bukan masalah apa yang kita alami saja, tetapi apa yang Allah pandang. Penilaian Allah itu adalah yang paling penting, bukan perasaan kita. Jadi dosa bukan hanya subjektif. Dosa juga tidak selalu aktif. Dosa tidak selalu aktif. Kita kadangkala mudah untuk menghakimi orang lain yang melakukan dosa secara aktif, yaitu orang-orang yang melanggar perintah. Misalnya orang yang membunuh, kita langsung tahu bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Orang yang menipu, yang korupsi, kita tahu mereka orang-orang yang berdosa karena melanggar perintah. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu juga merupakan dosa. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi kecuekan kita, pengabaian, itu merupakan dosa. Kita seharusnya melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, itu sudah termasuk dosa. Jadi dosa tidak selalu aktif. Yang ketiga, dosa tidak selalu terlihat. Dosa tidak selalu terlihat. Kita biasanya membatasi dosa pada tindakan. Orang melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa. Atau orang seharusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, kita tahu itu dosa. Tetapi di mata Allah, dosa bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini justru yang lebih serius. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 15, dari hati yang jahat muncul segala sesuatu yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat muncul dari hati yang jahat. Bahkan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 dan 10 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ibrani juga mengatakan, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, bahwa Allah melihat segala sesuatu dengan terang, semua makhluk transparan, telanjang di hadapan mata Allah yang Maha Kudus. Jadi orang berdosa atau tidak berdosa, bukan hanya dilihat dari apa yang dia lakukan, atau dari apa yang tidak dia lakukan, tetapi juga dari hati dia, dari pikiran dia, dari motivasi dia. Celakanya, dalam tindakan-tindakan yang terlihat baik sekalipun, di situ justru menjadi dosa. Misalnya orang melakukan kebaikan kepada orang lain, tujuannya supaya dia memperoleh pahala. Dia memberikan kebaikan kepada orang lain supaya orang itu juga membalas kebaikannya dia. Maka ini bukan mengasihi,
Ini adalah memanfaatkan orang lain. Ini namanya memanipulasi orang lain. Melakukan kebaikan dengan tujuan kita sendiri mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan. Nah, seorang tindakan yang baik sekalipun seringkali didasarkan pada hati yang jahat. Kepura-puraan, kemunafikan, ketidaktulusan muncul di sana. Jadi dosa tidak selalu terlihat. Berikutnya, dosa tidak selalu terkesan mengerikan. Kalau kita mendengar kabar pembunuhan, pembantaian, pasti kita mengatakan, wow, itu dosa yang sangat serius. Saya setuju, pembunuhan dosa yang sangat serius. Tetapi tahukah kita bahwa esensi pembunuhan seringkali kita juga lakukan. Kita mungkin tidak pernah merenggut nyawa orang lain, tapi esensi dari pembunuhan juga kita lakukan. Alkitab mengajarkan bahwa pembunuhan esensinya ada dua, yaitu kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, Tuhan mengatakan barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka akan dituntut balas karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada saat kita tidak menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah, kita menghina dia, kita merendahkan dia, maka sebetulnya secara esensi kita adalah tidak lebih baik dari para pembunuh. Alkitab juga mengajarkan dari 1 Yohanes 3 bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh sesamanya. Orang yang membunuh seringkali didasarkan pada kebencian. Walaupun kita tidak membunuh, tetapi kita membenci orang lain, pada dasarnya kita telah melakukan tindakan yang sama dengan para pembunuh, yaitu kita membenci sesama kita. Yang terakhir, dosa tidak selalu objek. Kita seringkali berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita subjek, dosa adalah objek. Tetapi konsep ini tidak utuh. Alkitab mengajarkan dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga dosa itu subjek yang membuat kita melakukan sesuatu. Yohanes 8 mencatat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu adalah hamba dosa. Orang yang terus melakukan dosa adalah hamba dosa. Paulus di Roma 6 berbicara tentang orang-orang yang menjadi hamba-hamba dosa. Jadi karena kita dikuasai oleh dosa, maka kita berbuat dosa. Karena kita mewarisi dosa asal, maka original sin itu menciptakan actual sin, menciptakan dosa-dosa yang aktual yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya objek yang kita lakukan, tetapi subjek yang membuat kita berdosa. Kalau memang dosa semacam itu, maka kita tahu, kita seharusnya sadar, kita seharusnya berteriak seperti Paulus di Roma pasal yang ke-7. Celakalah aku, aku manusia yang celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan orang yang paling baik pun di antara kita, kalau dia paham apa itu dosa, maka dia paham bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi kita bersyukur, dosa bukan akhir dari cerita. Tuhan mengasihi dan menyelesaikan dosa umat manusia. Itulah yang akan kita pelajari dalam materi-materi selanjutnya. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Bal.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak Paul.
1: Ya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu, sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik, sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
1: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan, kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya, takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi, dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil, itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Iya. Mungkin ini Pak Boleh, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak Bang.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dia bilang tetap sudah, okay, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Pol?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Pol.
1: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik, enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

kita mendengarkan khotbah mengenai gereja. Dan hari ini kita akan melihat salah satu aspek dari gereja. Dan tampaknya mungkin ini tidak akan menjadi khotbah yang favorit bagi banyak orang. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang disiplin gereja. Disiplin gereja. Secara khusus kita akan melihat bagaimana seharusnya kita mempraktekannya. Bagaimana prosedur dalam menjalankan disiplin gereja. Dan saya ingin kita membaca dari Matius 18 ayat 15 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Saya akan mulai membaca ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16, dan kemudian ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Bersama-sama, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Amin. Apa kesan kita ketika mendengar disiplin gereja? Tampaknya bukan sesuatu yang ramah untuk dibicarakan. Dan saya paham, memang bukan sesuatu yang enak untuk dibicarakan. Tetapi kita tetap harus membicarakan. Selain karena diajarkan Alkitab, juga di dalam sejarah tradisi gereja, terutama sejarah tradisi gereja reform, ada tiga tanda gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang setia kepada Alkitab, setia kepada kitab suci. Yang kedua adalah sakramen yang didasarkan pada kitab suci. Dan yang ketiga adalah disiplin gereja yang benar. Ada pemberitaan firman, ada sakramen, ada disiplin gereja. Walaupun ini sebagai salah satu tanda dari gereja yang sejati, tapi saya pikir banyak gereja yang mulai mengacuhkannya. Ada banyak gereja yang mulai terbiasa untuk memberi ruang yang lebih luas bagi dosa, bagi kekafiran, bagi sekularisasi. Tapi kita harus tetap berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia memang berubah. Saya sadar kita hidup di dalam dunia yang berubah. Kalau kita belajar sejarah gereja misalnya, maka kita akan menemukan lembaran-lembaran suram tentang disiplin gereja. Mungkin saudara yang pernah belajar sejarah gereja akan tahu, ada orang yang memaksa baptisan itu harus dewasa dan baptisan itu harus selam, tidak boleh percik, harus selam. Akhirnya mereka yang mempraktekkan baptisan percik jengkel. Orangnya ditangkap, dibawa pergi naik perahu, lehernya dikasih tali, dikasih batu yang berat, ditenggelamkan sambil berkata, karena engkau ngotot untuk selam, terselamlah engkau selama-lamanya. Atau mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang menolak doktrin Tritunggal, kemudian dibakar hidup-hidup. Atau mungkin ada lembaran-lembaran yang lain yang pernah kita dengarkan, gereja memenggal kepala orang, menggantung seseorang hanya gara-gara membuat terjemahan Alkitab. Suara lembaran-lembaran kelam ini membuat orang mulai bersikap negatif terhadap disiplin gereja. Mereka mulai berpikir bahwa disiplin gereja kurang kasih. Disiplin gereja tidak sepatutnya dilaksanakan oleh gereja. Tetapi saya yakin kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Disiplin gereja benar. Yang salah adalah cara mereka melakukannya. Jadi yang salah bukan gereja, bukan Alkitab, tetapi gereja yang salah. Gereja bisa keliru, Alkitab tidak bisa keliru. Kita harus tetap berdiri di atas firman Tuhan. Ada banyak teks yang membahas tentang disiplin gereja. Hari ini kita akan membahas Matius 18. Minggu depan kita akan membahas dari 1 Korintus 5. Tapi hari ini kita membahas dari Matius 18 tadi. Nah, kalau kita membaca Matius 18 ayat 15 sampai 17, maka kita akan tahu kata kamu, kata engkau yang dipakai di sana bentuknya tunggal. Tapi mulai ayat 18 sampai 20, kata kamu atau engkau bentuknya
jamak. Sayang di bahasa Indonesia pasti tidak terlihat. Bahasa Indonesia kamu seharusnya dibedakan, kamu, kalian. Tapi karena sudah terbiasa semuanya kamu, maka kita kesulitan untuk menentukan tunggal atau jamak. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris juga sama, tidak akan banyak menolong. Karena kamu, tunggal, jamak sama saja. Dalam teks Yunani, kamu di ayat 15-17 tunggal. Di ayat 18-20 bentuknya jamak. Dan mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena begini saudara, disiplin gereja itu tidak pernah mula-mula sikap komunal, tidak pernah. Disiplin gereja harus dimulai dari sesuatu yang sifatnya individual. Disiplin gereja itu dimulai dari tanggung jawab masing-masing jemaat. Jadi masing-masing jemaat itu punya tanggung jawab, bukan langsung disiplin gereja. Jadi tidak boleh kita langsung tiba-tiba melakukan disiplin gereja. Harus melalui proses jemaat dengan jemaat sendiri secara individual. Kalau sampai ada kesalahan langsung diberlakukan disiplin gereja, maka itu adalah langkah yang keliru. Disiplin gereja adalah sikap komunal. Sikap komunal harus dimulai dari sikap individual. Jadi kita mengurusi, memperhatikan seseorang secara pribadi. Kalau tidak berhasil, baru nanti lingkupnya lebih luas sampai akhirnya itu menjadi persoalan bagi seluruh gereja. Nah, bagaimana kita mempraktekkan prosedurnya? Apa yang menjadi prosedur disiplin gereja? Sebelum kita sampai pada prosedur, ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan. Disiplin gereja berkaitan dengan kasih. Disiplin gereja sangat berkaitan erat dengan kasih. Dan mari kita melihat beberapa petunjuk di dalam teks kita bahwa memang disiplin gereja sangat berkaitan dengan kasih. Mari kita melihat saudara, Matius 18 tadi, Matius 18 ayat yang ke-15, Alkitab mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan garis bawahi kata saudaramu. Alkitab tidak mengatakan begini, apabila troublemaker berbuat dosa, atau apabila musuhmu berbuat dosa. Tidak, ini berbicara tentang saudara seiman. Jadi bagaimanapun dia melakukan kesalahan, tetap saudara harus ingat itu saudara seiman kita. Walaupun disiplin gereja nantinya terpaksa diambil, tetap kita harus mengasihi orang itu. Dia tetap saudara seiman kita. Bukan cuma itu, perikop tentang disiplin gereja itu sebelumnya didahului dengan perikop tentang domba yang hilang. Coba saudara lihat perikop di atasnya, ayat 12-14, judul perikopnya adalah tentang domba yang hilang. Dan di sana Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang memiliki 100 domba, kemudian yang satu tersesat, kira-kira apakah dibiarkan dan berkata, oh masih ada 99 kok, gak terasa kalau satu hilang. Nanti kalau 99 hilang, yang tidak hilang satu, baru terasa, baru dicari. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan begitu? Tentu saja tidak. Walaupun punya 100, tapi kalau satu hilang, kita akan mencari yang satu itu. Begitu yang satu didapatkan, Alkitab mencatat, sukacitanya itu besar sekali mendapatkan yang satu, daripada sukacita memiliki 99. Karena kalau ada, biasanya kita tidak bersyukur ya. Kalau hilang, baru terasa hilangnya. Nah, kalau yang hilang ketemu, baru sukacita luar biasa. Mengapa perikop tentang disiplin gereja dikaitkan dengan domba yang hilang? Pesannya itu kasih sebetulnya. Mengapa kita melakukan disiplin gereja? Karena kita ingin orang lain, saudara kita seiman, yang melakukan dosa, yang membahayakan keselamatan dia, yang tersesat dari kebenaran, itu bisa kita menangkan kembali. Jadi disiplin gereja itu bukan untuk mengusir orang dari satu gereja. Disiplin gereja bukan mengenyahkan troublemaker di dalam gereja. Disiplin gereja justru ingin menyelamatkan orang yang tersesat. Selain tadi, juga perikop di bawahnya
berkaitan dengan disiplin gereja, dan perikop itu berbicara tentang kasih juga, yaitu berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-21 sampai selesai, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Dan Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, "Bukan, 70 kali 7 kali. Bicara tentang pengampunan. Jadi ini bicara tentang kasih. Bagaimanapun disiplin diberikan, ingat, harus dibalut dengan kasih. Bagaimanapun kita harus mengambil tindakan yang tegas, kita harus memulainya dengan kasih. Hati yang mengasihi itu penting di dalam disiplin gereja. Bukan sikap yang marah, bukan sikap yang jengkel, bukan sikap yang merasa terganggu dengan keberadaan orang lain, sehingga kita perlu memberikan disiplin. Disiplin adalah sebuah bentuk kasih. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa orang yang didisiplin sebetulnya mendapatkan sesuatu yang positif. Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 misalnya, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 Paulus menjelaskan bahwa duka cita karena ditegur adalah duka cita yang sementara. Tetapi nanti akan menghasilkan sukacita yang luar biasa, akan membawa orang pada keselamatan. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 11 juga mengatakan bahwa ketika teguran diberikan, ketika disiplin diberikan, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan duka cita, tetapi nanti akan menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita menghukum anak kita karena benci, terganggu, merasa direpoti, atau karena kita ingin anak kita menjadi anak yang lebih baik, tidak usah dijawab, ini pertanyaan retoris. Kita semua tahu bahwa ketika kita mendisiplin orang lain di rumah kita, anak kita, kita mendisiplin murid di sekolah misalnya, kita mendisiplin orang lain yang Tuhan percayakan di bawah kita, maka tujuannya adalah untuk mengasihi dia. Disiplin gereja tanpa kasih tidak ada artinya apa-apa. Jangan bicara tentang disiplin gereja tanpa bicara tentang kasih. Jangan melakukan disiplin gereja kalau hatimu tidak mengasihi orang yang didisiplin. Sekali hati kita kosong tanpa kasih kepada orang yang kita disiplin, maka disiplin gereja akan berubah menjadi monster yang menakutkan di dalam gereja. Mulailah dengan kasih. Nah, bagaimana prosedur kita menerapkan disiplin gereja? Ada beberapa prosedur. Mari kita melihat yang pertama, saudara. Prosedur disiplin gereja yang pertama adalah evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Mari kita membaca kembali Matius 18 tadi. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Izinkan saya tanya kepada saudara, jenis dosa apa yang dilakukan orang ini? Walaupun ini pengandaian, jika seorang saudaramu berbuat dosa, kira-kira dosa apa yang sedang ia lakukan? Ada yang tahu dosa yang ia lakukan apa kira-kira? Tidak tahu ya, karena tidak jelas. Jika saudaramu berbuat dosa, tidak jelas sama sekali. Nah, tapi kalau kita melihat beberapa kitab bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu lebih jelas, tapi lebih salah. Di bahasa Inggris mayoritas ada tambahannya begini, jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau, if your brother sins against you. Jadi ada tambahannya against you. Tetapi bahasa Indonesia tidak memberikan tambahan itu. New American Standard Bible juga tidak memberi tambahan against you. Mengapa bisa terjadi perbedaan ini? Perbedaan ini terjadi karena masalah salinan. Jadi beberapa salinan memiliki tambahan against you, melawan kamu. Beberapa salinan tidak punya. Yang benar yang mana? Saya yakin yang benar,
yang tidak punya. Mengapa saya yakin yang tidak punya yang benar? Karena begini, cerita itu biasanya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Orang itu biasanya memperjelas atau mengaburkan. Nah, kalau kita menulis sesuatu atau mengutip, biasanya kita memperjelas atau mengaburkan. Kita biasanya memperjelas, kita biasanya menambah. Jadi sulit dibayangkan kalau di dalam naskah asli ada tulisannya berdosa melawan engkau. Ini kan sudah jelas kan? Sulit dibayangkan ada seorang penyalin ketika membaca kemudian punya pikiran, terlalu panjang ini. Coret melawan engkau. Cuma jika seorang berdosa. Tapi kan tambah tidak jelas dosanya apa. Alasan lain mengapa saya yakin tambahan melawan kamu itu tidak ada di naskah asli. Karena penyalinnya mungkin itu tergoda oleh ayat 21. Di ayat 21 kan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Jadi ada tambahannya against me. Maka mungkin beberapa penyalin berpikir, iya ya, kalau ditambahin seperti di ayat 21 rasanya lebih enak ya. Supaya lebih jelas, akhirnya ditambah, jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Itu tambahan. Di dalam salinan yang lebih tua, yang lebih bisa dipercaya, memang tidak ada tambahan melawan engkau. Jadi bahasa Indonesia dalam hal ini jauh lebih tepat. Jika saudaramu berbuat dosa. Secara umum, dan ini penting bagi kita, mengapa saya perlu menjelaskan masalah perbedaan teks? Karena disiplin gereja itu bukan masalah pribadi. Kalau saya tidak menjelaskan teksnya tadi, maka kita mengadopsi mayoritas bahasa Inggris. Jika saudaramu berbuat dosa melawan engkau. Masalah pribadi ini. Tapi disiplin gereja bukan masalah pribadi. Disiplin gereja itu bukan masalah orang lain bersalah kepada kita. Tetapi orang lain bersalah kepada Tuhan. Orang lain melanggar Alkitab. Jadi jangan sampai disiplin gereja dilakukan hanya gara-gara masalah pribadi. Like and dislike. Saudara tidak bisa datang kepada saya dan berkata, Pak, tolong Pak, si A di disiplin gereja Pak, mengganggu ibadah. Mengapa dia mengganggu ibadah? Kalau pakai baju warnanya tidak pernah cocok Pak. Saya terganggu sekali kalau melihat dia, tidak bisa konsentrasi di dalam ibadah. Maka saya akan mengatakan disiplin gereja tidak mengurusi hal-hal semacam itu. Tugas gembala sidang berbeda dengan fashion designer. Yang ngurusin masalah bajunya cocok atau tidak cocok, warnanya serasi atau tidak, apakah bentuk tubuhnya dengan model bajunya sama, itu masalah pribadi yang gereja tidak mengurusi. Saudara juga tidak bisa mengatakan, Pak, orang itu harus didisiplin gereja. Kenapa? Saya sudah naksir cewek itu, Pak. Kalah cepat sama dia, Pak. Diambil dia duluan. Itu masalah pribadi, tidak bisa diurusi dalam disiplin gereja. Jadi kalau kita mau tahu jenis dosa apa yang bisa kena disiplin gereja, ayat ini. Karena minggu depan saudara belajar dari 1 Korintus 5, jenis dosanya beda-beda lagi. Tapi menurut Matius 18, jenis dosa yang didisiplin tidak masalah pribadi. Yang berikutnya, dosa yang didisiplin adalah dosa yang sangat serius. Ayat 15 mengatakan begini, coba baca sekali lagi dengan pelan-pelan. Apabila saudaramu berbuat dosa, kita tidak tahu dosanya apa, tegurlah dia di bawah empat mata. Baca sama-sama bagian B. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Engkau telah mendapatnya kembali. Kalau dipakai kata engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya orang itu dalam keadaan apa? Engkau telah mendapatkannya kembali, berarti sebelumnya apa? Tersesat. Sama seperti perikop di atasnya, ada seekor domba yang tersesat. Dan berarti orang yang dikenai disiplin gereja adalah orang-orang yang tersesat, yang keselamatannya terancam.
Jadi tidak semua dosa patut dikenakan disiplin gereja. Tetapi hanya dosa yang mengancam keselamatan orang itu. Dan nanti minggu depan kita akan belajar ada jenis dosa-dosa yang lain sebetulnya. Yang misalnya, yang menjelek-jelekkan kekristenan secara umum. Yang melampaui batas moralitas. Yang membawa pengaruh buruk pada semua jemaat. Tapi itu bukan pembahasan saya hari ini. Itu akan dibahas minggu depan. Yang hari ini kita perlu ketahui, dosa yang dikenakan disiplin bukan masalah pribadi. Dosa yang berkaitan dengan keselamatan seseorang. Seseorang itu sesat. Mungkin dia memegang doktrin dasar yang keliru. Tidak percaya Yesus sebagai juru selamat misalnya. Tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Tidak percaya Yesus sebagai Allah yang sejati. Ini adalah konsep-konsep yang membahayakan keselamatan seseorang. Sehingga gereja harus mengadakan teguran. Dosa apa lagi yang patut dikenai disiplin gereja? Yaitu dosa yang terus-menerus. Kalau kita membaca dari ayat 15 sampai 17, orangnya ditegur empat mata tidak mau dengar, ditegur dalam kelompok kecil ada saksi tidak mau mendengar, dilaporkan ke jemaat tetap tidak mau mendengar, baru akhirnya gereja mengambil sebuah disiplin. Berarti dia keras kepala. Berarti dia melakukan dosanya tidak merasa salah, terus memegang dosanya. Nah, orang yang melakukan dosa yang keterlaluan menyebabkan keselamatannya terancam dan tidak mau diberitahu terus-menerus, maka orang itu patut dikenai disiplin gereja. Harus hati-hati, evaluasi jenis dosa. Karena saya beberapa kali mendengar gereja mempraktekkan disiplin gereja, tapi ternyata dosa yang dilakukan oleh jemaat itu bukan dosa yang serius sebetulnya. Dosa yang sebetulnya biasa. Misalnya, tiap kali rapat selalu protes kepada gembala sidangnya. Jadi orang ini selalu berseberangan sama gembala sidang. Gembala sidang A, dia itu selalu B. Gembala sidang H, dia selalu Z. Akhirnya gembala sidang berkata, ini mengganggu sekali. Harus didisiplin. Hati-hati, harus tanya kembali kepada gembala itu, mengganggu gereja atau mengganggu Anda? Kalau secara pribadi terganggu, tidak layak dijadikan alasan untuk mendisiplin seseorang. Prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur yang kedua, di dalam disiplin gereja, prosedur yang kedua adalah berikan teguran secara pribadi. Ayat 15 tadi mengatakan, tegurlah ia di bawah empat mata. Saya yakin nasihat ini bertentangan dengan budaya kita yang individualistik. Kita tinggal di zaman postmodern dengan semboyannya lu gue-gue. Yang penting lu gak nyenggol gue. Cuek dengan orang lain. Bagaimana bisa kita diberi nasihat, diperintahkan untuk menegur orang lain? Selama kita tidak terganggu, buat apa kita ngurusin orang lain? Ya biarkan saja. Tapi ketika saya merenungkan ini, tadi malam saya teringat satu ayat. Postmodern dengan gaya individualistiknya, sebetulnya bukan baru kok. Ingat Kain dan Habil. Tuhan bertanya kepada Kain, "Where is your brother Abel?" Kemudian dia jawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Dosa mulai masuk dalam dunia. Manusia menjadi individualistik, menjadi egois, tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, di tengah budaya yang semacam ini, Alkitab mengajarkan kita, ayo, kalau melihat saudaramu yang tersesat, yang berdosa, maka engkau harus menegur dia. Dalam bahasa Indonesia ada satu kata yang tidak muncul. Bahasa Indonesia langsung begini, tegurlah dia. Kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, hampir semua versi Inggris sebelum tegurlah itu ada satu kata, yaitu go. Pergilah dan tegurlah. Kata hupage di sini penting untuk kita garis bawahi. Bukan cuma kita menegur, tetapi pergilah. Kita ini harus proaktif menegur. Jangan sampai begini, kita cuma membayangkan saja, menunggu timing yang tepat. Jadi setelah orang itu datang, kemudian kita mengatakan, aduh, sudah 15 tahun aku menunggu momen untuk menegur kamu. Sebetulnya kesalahanmu fatal sekali. Nanti orangnya tambah marah dengan kita.
Saya ingat suatu ketika, saya ketika masih sekolah Alkitab, bersama dengan mahasiswa yang lain, itu sedang mengobrol. Ada teman saya bawa barang, kemudian karena kurang hati-hati atau karena kehilangan keseimbangan, dia itu mau jatuh. Tapi pada waktu mau jatuh, jaraknya dengan kami cukup jauh. Sehingga kami hanya bisa mengatakan, hati-hati. Percuma. Dia kaget, tetap jatuh. Ada satu teman saya, berbeda. Semua kan sebelum jatuh sudah teriak, hati-hati, gitu. Terus jatuh. Orang ini sudah jatuh cukup beberapa detik jatuh. Teman saya satu berkata, hati-hati. Saudara lebih sakit hati yang mana? Hati-hati, di sini licin. Terlambat memberitahunya. Jadi kadangkala memang kita ini kalau menjawab ya, kadangkala itu kurang berpikir. Kemarin saya makan bersama istri di satu restoran. Satu pesanan itu lama sekali tidak keluar. Semua sudah keluar, sudah habis. Pesanan rujak itu belum keluar. Terakhir diminta dua kali baru keluar. Setelah keluar saya tanya, Mas, kenapa lama sekali? Tahu jawabannya apa? Soalnya perlu dikupas, Pak. Saya cuma lihat dia, memangnya ada rujak yang tidak dikupas kah? Semua orang kalau jual rujak ya mesti dikupas. Tidak mungkin nanasnya langsung dikasih utuh gitu kan. Tidak mungkin lah dikasih mentimun kita suruh berakot sendiri gitu kan. Ya semua pasti dikupas. Maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kenapa kok tidak cepat kerjanya. Ya pasti dikupas lah. Malamnya saya makan lagi bersama istri dan anak-anak saya. Saya masuk restoran. Saya tanya, Mas, ini bisa di bawah, bisa di atas. Ordernya di bawah atau ordernya di atas? Jadi pertanyaan saya, ordernya di bawah atau di atas? Jawabnya, iya. Ini ordernya di bawah atau di atas? Iya. Iya itu apa maksudnya? Jadi seharian kemarin itu ada banyak peristiwa yang membuat hati saya itu jengkel. Terus tanya, ini kalau beli tempe penyet, ini satu porsi berapa? Jawabnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Terus dia jawab, oh ya satu porsi 4. Keluar, tempenya 5. Tapi tidak protes, karena diomong 4, munculnya 5 kan? Lumayan enak. Tambah lagi dong, gitu. Begitu tambah lagi, tempenya datang. Satu porsi 6 malahan. Terus saya beritahu, ini nak pesan lagi, 7. Begitu seterusnya, berlaku kelipatannya. Orang itu ya aneh-aneh gitu ya, jawabannya itu loh. Nah kalau kita kembali ke cerita teman saya tadi, ada orang sudah jatuh, kemudian kita baru ngomong hati-hati. Maka itu menyakitkan bagi orang yang jatuh. Makanya Alkitab memberitahu kita, kalau ada saudaramu berbuat dosa yang serius, pergilah. Bahasa Indonesia tidak ada terjemahan itu. Pergilah, berarti kita harus aktif mendatangi dia. Setelah mendatangi dia, kita itu menegur dia. Apa artinya menegur? Karena bahasa Indonesia menegur ini kadangkala tidak terlalu jelas. Ya. Mari kita bertegur sapa. Wah, artinya apa? Ya cuma menyapa, bagaimana kabarnya? Nah apa artinya tegurlah di sini? Seberapa kuatkah kata tegurlah di sini? Apakah kita datang kepada orang itu, pergi kepada orang itu, dan menegur dia? Selamat pagi, sudah cukup. Menegur ini apa artinya? Nah kalau saya melihat kata elenko, kata Yunani yang dipakai di sini, muncul beberapa kali dalam Alkitab, dan saya kaget. Kata yang dipakai ini bukan kata yang lembut loh, bukan memberi nasihat, tetapi benar-benar memberi teguran. Misalnya di Lukas pasal yang ketiga ayat 19 dipakai untuk Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes. Herodes kan mengambil istri saudaranya. Jadi mengambil saudari iparnya sebagai istri. Maka Yohanes datang menegur Herodes. Akibatnya kepala Yohanes hilang. Kemudian saudara ingat salah satu tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yesus mengatakan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Menginsafkan di sini itu maksudnya adalah convicts the world of their sins. Benar-benar menuduh, menyadarkan dunia bahwa dia berdosa. Di dalam Efesus pasal yang kelima
ayat 11 dan 13, Paulus memakai kata elenko dengan arti begini, telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan. Telanjangilah di sana, memakai kata elenko. Berarti ini kata yang tegas sekali loh saudara. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang membahayakan keselamatannya, jangan cuma disindir. Jangan cuma berkata begini, kalau enggak keberatan loh ya. Tapi no offense ya. Kalau dia kesalahannya sepele, saudara sindir cukup. Saudara kasih nasihat cukup. Saudara perlu membungkusi dengan kata-kata yang panjang lebar, itu penting. Tetapi kalau kesalahannya dia tuh sudah sangat bahaya sekali, harus ngomong dengan lebih tegas. Dan saya bersyukur saudara, saya terbiasa mengkhotbahkan dosa dengan cara yang tegas. Dan saya baru sadar diingatkan seorang jemaat. Jadi ada jemaat kita itu yang pergi keluar kota. Pada waktu saya khotbah di gerejanya dia yang baru, dia berkata begini, Pak, tolong beritahu gembala sidang saya dong, Pak. Loh, kenapa? Masa membicarakan tentang dosa, itu cuma nyindir-nyindir. Membicarakan dosa sambil senyum-senyum, rasanya gak serius gitu loh, Pak, kalau membicarakan dosa. Saya juga bingung kenapa dia minta saya yang memberitahu. Akhirnya dia menjelaskan, kalau di Eksodus itu kan jelas, Pak, ngomong tentang dosa tanpa teding aling-aling, gak usah nyindir, salah ya, salah. Langsung diomong dengan tegas. Tidak kasar, tapi tegas. Nah, saudara saya pikir gereja harus berani untuk mewartakan kebenaran. Bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang tegas. Kalau itu menyangkut dosa-dosa yang sangat membahayakan keselamatan seseorang. Kalau kita tidak mau menegur orang lain yang melakukan dosa, biasanya akan muncul beberapa dosa lain. Jadi kalau saudara pulang membaca Imamat 19 ayat 16 sampai 18. Imamat 19 ayat 16 sampai 18. Saudara akan mendapati begini. Kalau ada orang yang bersalah, tegurlah terus terang. Kalau kita tidak mau menegur dengan terus terang, maka kita ini sebetulnya berdosa, tidak taat Alkitab. Tetapi bukan cuma berdosa, kita menyebabkan dosa-dosa lain. Misalnya apa? Imamat 19 mencatat, kita ini bisa menyebarkan fitnah. Kita ini bisa menggosip. Makanya di gereja ini saya membudayakan. Kalau ada jemaat A komplain dengan jemaat B, saya selalu dorong, ayo ngomong langsung. Ah, enggak mau, saya enggak mau ngomong. Kalau enggak mau ngomong, jangan bicara di belakang. Ini gereja Tuhan. Jangan sampai ada gosip, fitnah muncul di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau melihat orang lain salah, datangi, tegur yang lemah lembut kalau dosanya tidak serius. Kalau kesalahannya sepele, nasihati sambil diajak makan, ya kan? Semakin dia kenyang, nah, semakin mahal harga makanannya, semakin gampang dinasehati. Karena ketika kita menasihati, kita mengatakan, kamu terima enggak? Kalau enggak terima, kamu yang bayar. Pasti dia akan, ya saya terima, gitu. Pasti dia terima, karena lihat bayarnya mahal pasti. Kalau ada orang lain berbuat dosa, diomongin. Kalau enggak mau ngomongin, pasti menyebabkan fitnah. Yang lain kalau enggak menghasilkan fitnah, ini. Menyimpan dosa di dalam hatimu, ada kepahitan. Jadi salah, ditahan terus. Salah, ditahan. Pokoknya itu orang ini sering menyakiti hati kita. Tapi kita enggak berani bicara, enggak berani ngomong di belakang juga. Ditahan terus. Jadi kalau kebaktian itu, orang ini sering dijamah Tuhan dalam tanda kutip. Nangis terus, nangis terus, nangis terus. Pendetanya itu sampai bersyukur. Wah, ibadah kita luar biasa. Hadirat Tuhannya kuat gitu. Padahal orang ini nangis kalau noleh ngelihat orang yang menyakitin dia ada di bangku sebelahnya dia. Ngerti gak? Jadi tiap kali orang itu duduk bersebelahan, orang yang melakukan kesalahan gak sadar kalau salah. Yang ini disakiti terus gak berani ngomong. Jadi tiap kali duduk dengan orang itu selalu nangis terus gitu kan. Orang lain pikir dijamah Roh Kudus. Padahal sakit hati. Kalau ada orang berbuat salah, datangi, tegur. Kalau enggak, fitnah. Kalau enggak, nanti ada kepahitan. Juga kalau enggak, Imamat 19 mengatakan, balas dendam. Tahan terus, akhirnya jebol pertahanan kita. Langsung cari cara untuk membalas orang itu. Kalau saudara melihat orang lain berbuat dosa, maka datang, tegurlah dia. Saya tidak pernah menerima gosip untuk ditindaklanjuti.
saya tidak mau menerima surat kaleng. Dan saya bersyukur gereja ini tidak ada surat kaleng. Saya mendengar beberapa gereja kacau gara-gara surat kaleng, saudara. Dan celakanya, majelis dan hamba Tuhannya baca surat kaleng dibahas di rapat majelis. Dan saya beritahu kepada hamba-hamba Tuhan di sana, kamu yang keliru. Kalau sudah ada surat kaleng, maka suratnya dibuang, kalengnya dipakai. Masa orang tidak suka dengan gereja, tidak setuju keputusan gereja, pakai surat kaleng tanpa nama lagi, saudara, dikirim kemana-mana. Menurut saya ini gereja yang tidak sehat. Saya bersyukur tidak ada surat kaleng di sini. Dan saya perlu beritahu saudara, kalau ke depan saudara kirim surat kaleng, saya langsung buang, saya tidak akan baca, apalagi bahas. Itu bukan cara-cara orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ada pernah satu orang berkata begini, Pak Yakub tahu enggak jemaatnya Pak Yakub yang namanya X itu? Waduh kalau kerja enggak benar loh Pak, begini, begini, begini. Oh begitu ya? Oh enggak apa-apa, nanti saya beritahu dia, Bapak namanya siapa nanti saya sampaikan ke dia, kita ketemu. Jangan nyebut nama saya Pak, enggak enak Pak, saya gini. Kalau tidak mau disebut nama, saya tidak akan mengurusi. Ya kalau dia benar. Kalau salah. Kalau orang tidak mau sungguh-sungguh mengasihi orang lain, beritanya tidak bisa dipercaya, saya tidak akan urus kok saudara. Kecuali kalau saudara mengatakan begini, Pak, masukkan aja loh ya untuk Pak Yakub. Ada jemaat yang begini. Kalau membutuhkan klarifikasi, silahkan panggil saya. Nah ini orang bertanggung jawab. Kalau ada orang berkata begitu, saya pasti tindak lanjuti. Tapi kalau mengatakan, Pak, saya mendengar, Pak. Dari siapa? Dari seseorang. Seseorang dari siapa? Ya dari seseorang lagi, Pak. Terus ada berapa orang yang terlibat? Lah kalau semuanya tidak jelas begitu, saya tidak akan mengurusi. Itu gosip. Tahu saudaramu salah, datangi dan tegur. Saya beri sekarang tips bagaimana menegur yang baik. Mari kita lihat tips menegur yang baik. Menegur yang baik. Teguran yang sangat keras itu hanya untuk dosa-dosa tertentu saja. Dalam Titus 1 ayat 13 dan 14, Titus 2 ayat 15, Paulus memberikan nasihat kepada Titus. Kalau ada orang berbuat dosa, lepas dari kebenaran itu, membuat tidak nyaman di dalam gereja, membahayakan keselamatan orang itu, maka tegurlah dengan penuh kewibawaan. Ada dosa-dosa tertentu, perlu rebuke yang benar-benar keras, perlu. Tetapi untuk beberapa dosa, nasihat sudah cukup. Untuk beberapa kesalahan, sebetulnya teguran yang halus sudah cukup. Jangan sampai saudara yang karakternya keras, hari ini bersyukur kepada Tuhan, dengarkan khotbah. Ini khotbah Pak Yakub Triandoko yang paling baik seumur hidup saya. Langsung saudara melampiaskan hobi saudara yang kasar kepada orang lain. Menegur itu lihat-lihat. Kalau dosanya sangat serius, tegur dengan keras. Tapi kalau dosanya itu tidak serius, nasihat sudah cukup. Teguran halus sudah cukup. Tips yang lain, sambil menegur orang, sambil melihat diri kita, jangan sampai terjadi di Matius 7 ketika Tuhan Yesus mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, balok di depan mata tidak nampak. Itu pasti kacamatanya dari balok. Makanya dia tidak bisa lihat kalau itu balok. Mosok kuman yang kecil jauh kesalahan orang bisa tahu. Kesalahan kita yang besar sekali, malah kita tidak bisa lihat. Kadangkala kita begitu. Suka negur orang, tapi kurang mengintrospeksi diri. Akibatnya orang yang kita tegur, orangnya tidak mau dengar. Karena kita sendiri juga melakukan kesalahan yang sama. Lihat jenis kesalahannya karena menentukan tingkat teguran. Kemudian lihat diri kita. Yang berikutnya tipsnya adalah tegur itu di dalam hikmat, pengajaran, dan kesabaran. Paulus di dalam Kolose 3 ayat 16, Kolose 3 ayat 16, 2 Timotius 4 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus mengatakan, tegurlah satu dengan yang lain di dalam segala hikmat, segala pengajaran, dan segala kesabaran. Jadi kalau menegur harus berhikmat. Waktunya harus pas, caranya harus pas, harus ada pengajarannya. Apakah itu melanggar firman Tuhan yang mana? Dijelaskan di sana. Dan harus dengan segala kesabaran. Tidak boleh marah-marah. Teguran keras bukan berarti kasar. Jadi saya perlu ulang. Saudara perlu membedakan antara keras dengan
kasar. Teguran tidak boleh kasar, tetapi harus keras kepada seseorang. Keras tapi disertai kesabaran. Jadi misalnya saudara panggil orang itu dan berkata, menurutku kamu salah loh dalam hal ini. Nanti kalau dia membela diri, dia marah kepada kita, kita jangan ikut marah. Ucapkan terima kasih kepada orang itu. Jadi kita negur dia, dia marah kepada kita. Kita bilang, terima kasih ya. Kamu memberi alasan yang baru, mengapa aku perlu menegur kamu. Kalau tadi sudah selesai tegurannya, ini teguran yang kedua. Jangan mudah marah. Nanti kalau dia tetap marah, ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, saya dapat ide lagi untuk menegur Anda. Yaitu jangan keraskan hatimu. Terus gitu. Lama-lama dia berhenti. Karena tiap kali pembelaan dirinya, kita manfaatkan untuk menyalahkan dia. Ya, don't try this at home. Tapi paling tidak saudara tahu, harus menegur dengan penuh hikmat, pengajaran, dan kesabaran. Dan juga tips yang terakhir begini. Kalau mau menegur orang, harapkan hasilnya itu positif untuk orang itu. Hasilnya adalah dia bertobat. Dan itu sebetulnya inti dari disiplin gereja. Di dalam Titus 1 ayat 13, Paulus memberi nasihat kepada Titus, tegur supaya dia diselamatkan, supaya kembali kepada kebenaran. Wahyu 3 ayat 19, Tuhan mengatakan, aku memberikan teguran karena aku mengasihi. Barang siapa ku kasihi, aku tegur. Jadi kalau saudara menegur, motivasinya bukan kasih. Motivasinya bukan untuk kebaikan orang itu. Teguranmu salah. Menegur bukan karena marah. Menegur bukan karena terganggu. Menegur bukan karena direpotkan. Menegur karena kita mengasihi orang itu. Ini bicara tentang motivasi. Jadi prosedur pertama, evaluasi jenis dosa yang dilakukan. Prosedur kedua, berikan teguran secara pribadi. Prosedur yang ketiga dari disiplin gereja adalah libatkan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Kalau kita kembali di teks kita, Matius 18 tadi, ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita perlu untuk mengajak beberapa orang sebagai saksi. Dan ini merupakan ajaran Alkitab. Kalau saudara pulang rumah nanti membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 15, maka saudara akan menemukan Tuhan itu sudah mengatur kalau terjadi sesuatu perkara harus 2-3 orang saksi. Dan zaman dulu perintah ini penting. Coba saudara pikir ya, kalau sekarang sebuah kasus tanpa saksi bisa gak diputuskan? Kalau sekarang kasus kejahatan tidak ada saksi yang melihat, tapi polisi bisa enggak? Penyidik itu bisa tahu enggak siapa yang melakukan? Pasti tahu. Karena ada CCTV mungkin. Karena ada tes DNA. Atau mungkin dari sidik jari. Jadi di tempat peristiwanya, TKP-nya, kita lihat, ada sidik jari. Kok jempol semua? Pasti orangnya gemuk ini, enggak mungkin kurus, ya kan? Dari sidik jarinya, kita sudah langsung tahu, mau sidik jarinya kentara sekali. Wah, ini pasti tidak pernah ke nail salon ini. You know. Tangannya tidak pernah pedicure. Nah, semuanya sudah bisa tahu. Karena canggih. Teknologinya canggih. Tapi zaman kuno, harus ingat. Sebuah perkara ditentukan oleh saksi. Kalau saksi itu mengatakan A, semua saksi A, maka dia akan dikenai hukuman. Semua bergantung kepada saksi. Kalau saksinya mengatakan B semua, maka dia bisa bebas dari hukuman. Saksi pegang peranan penting. Tidak heran di dalam Perjanjian Baru, kalau saudara melihat ayat-ayat yang saya cantumkan di sini, maka saudara tahu gereja mula-mula mempraktekkan hal yang sama. Tiap kali ada persoalan, selalu butuh saksi. Dan saksi ini penting untuk kita sebagai konfirmasi peneguhan. Kadangkala kita salah menilai orang. Kadangkala kita butuh mata orang lain untuk melihat peristiwa. Saya selalu nasihatkan begini. Suami istri, kalau engkau bermasalah, coba urusi sendiri. Kalau memang benar-benar tidak bisa, harus cari
pertolongan. Orang lain harus dilibatkan. Ada suami, ini biasanya suami-suami soalnya, malu kalau punya masalah keluarga, dibongkar ke orang lain. Malu kalau harus mengundang orang lain, membantu menyelesaikan persoalan. Ini tindakan yang keliru. Kalau memang suami istri tidak bisa bicara berdua, harus panggil orang lain. Saya mendapati beberapa kali saya memberikan konseling, baik untuk jemaat di sini maupun di luar jemaat sini. Saya sering melihat dalam konflik-konflik itu, ketika ada orang lain, mereka baru sadar melihat aspek lain yang mereka lupakan. Sebab kalau sudah bertengkar, biasanya ngelihatnya dari sisi itu saja. Kalau dilihat dari sisi itu saja, pasti benar. Yang satu juga sama, ngelihat dari sisi ini terus, merasa diri benar. Begitu orang lain masuk, baru tahu dua-duanya salah. Libatkan saksi supaya memastikan kita ini menegurnya benar. Motivasinya benar, waktunya benar, tujuannya benar, isinya benar. Kalau kita sudah diteguhkan orang, oh ya kamu sudah menegur dengan baik. Orang ini sekarang ditegur oleh saksi-saksinya juga. Kalau orang itu benar-benar tidak mau mendengarkan kita dan tidak mau mendengarkan saksi-saksi, padahal saksi ini memberi kesaksian bahwa kita yang benar, maka masuk prosedur berikutnya. Tapi pada waktu saudara pilih saksi, harus hati-hati. Jangan pilih saksi palsu. Alkitab sangat menentang saksi palsu. Di dalam dasar titah perintah ke-9 apa? Perintah ke-9 dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-9 apa? Jangan bersaksi dusta. Itu konteksnya pengadilan. Dan Alkitab memberi hukuman yang menarik untuk para pendusta di pengadilan. Hukumannya apa? Kalau ada seseorang terlihat terbukti bersaksi dusta, maka hukumannya adalah lidahnya dipotong. Ngawur, enggak ada di Alkitab lidah dipotong. Begini hukumannya. Kalau ada seorang bersaksi dusta, maka orang itu harus dihukum dengan hukuman yang ia rancangkan bagi orang lain. Jadi kalau saya membenci si A, saya ingin orang ini dirajam batu. Saya mulai selidiki dosa apa yang bisa membuat dia dirajam batu. Wah, setelah ketemu, oh dosanya ini, misalnya mengutuki orang tua. Saya bersama teman lain kemudian bersaksi, orang itu mengutuki orang tua supaya dia dirajam batu. Kalau ternyata ketahuan saya bersaksi dusta, maka saya yang harus dirajam batu. Hukuman apa yang kita rancangkan untuk orang lain, hukuman itu akan menimpa saksi palsu. Cari saksi, jangan yang suka bohong. Berikutnya, saksi tidak boleh memihak. Di dalam 1 Tesalonika, Paulus membicarakan tentang bagaimana tuduhan terhadap penatua. 1 Tesalonika 5 itu Paulus membahas, jika ada tuduhan kepada seorang penatua, panggil 2-3 saksi. Kemudian ada nasihat begini, jangan memihak. Jangan memihak penatua, jangan memihak yang menuduh. Saksi itu harus objektif di dalam menilai segala sesuatu. Harus objektif dalam menilai segala sesuatu. Tapi celakanya, kita kalau memanggil saksi, itu selalu yang hoping sama kita. Kalau satu perkara, kalau tidak percaya ya, coba tanya ini. Terus ditanya, itu semua siapa? Ya teman saya, orang yang baik dengan kita. Jangan, kalau saudara benar-benar niat memanggil saksi, panggil saksi yang netral. Supaya orang itu bisa menjelaskan apakah kita yang salah atau orang lain yang salah. Kalau ternyata saksi dipanggil, semua yang kita lakukan sudah benar. Teguran kita, isinya, waktunya, motivasinya, tujuannya, caranya benar. Orang itu tetap tidak mau mendengar. Berarti saksi itu memberi konfirmasi orang ini layak untuk diproses berikutnya. Prosedur berikutnya, yang keempat adalah laporkan kepada gereja. Di dalam Matius 18 tadi ayat 17a dikatakan seperti ini, ayat 17a. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, maksudnya para saksi, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sampaikan soalnya kepada jemaat. Nah, ini saya harus berhati-hati menjelaskan ini. Zaman dulu jemaat itu kecil. Bukan mega church. Jemaat itu cuma satu rumah begitu, sehingga hubungannya itu lebih kekeluargaan. Melaporkan kepada jemaat, kepada gereja,
itu artinya adalah melaporkan secara publik dalam konteks ibadah. Minggu depan saudara akan belajar dari 1 Korintus 5. Paulus ketika mau memberikan disiplin, dia mengatakan, apabila kita berkumpul bersama-sama di dalam roh, orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Jadi konteksnya adalah jika kita berkumpul bersama-sama di dalam ibadah. Makanya tidak heran kalau saudara membaca Matius 18, saudara baca ayat yang ke-18 sampai 20, maka di sana disebutkan di ayat 20-nya begini, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Konteksnya itu melaporkan ke jemaat secara publik, bukan melalui gosip. Gosip itu juga melaporkan ke jemaat loh. Apalagi kalau saudara sudah kenal, ada 5 jemaat, ada 10 jemaat. Ini menjadi wartawan yang paling baik, penyiar berita yang luar biasa. Internet connection problem, ini tidak pernah problem dalam menyampaikan. Kemudian kita panggil satu dan berkata, tak ceritain ya, jangan bilang siapa-siapa. Padahal kita sudah tahu, kalau berita nyampe ke orang ini, minimal 20 orang bisa tahu. Ya saudara tinggal ngumpulkan berapa orang, semuanya tahu. Ini kan juga melaporkan ke gereja kan? Tapi bukan itu maksudnya Matius 18. Laporkan itu secara resmi, secara publik di dalam konteks ibadah. Jadi waktu itu orang ibadah di rumah, semua saling kenal dan laporan. Ini saya sudah tegur pribadi, tidak mau dengar. Saya sudah panggil 2-3 orang saksi dan saksi itu membenarkan cara saya, tetap dia tidak mau dengar. Maka sekarang ini saya serahkan kepada gereja. Disiplin gereja bukan dimulai dari gereja. Disiplin gereja dimulai dari jemaat. Makanya dari awal saya menandaskan kepada kita, itu harus

0: your interpretation.
1: Itu kan cuma penafsiranmu. Siapa bilang ini salah? Urusanmu apa? Menurutku benar, kamu mau apa? Bisa kan orang berkata begitu? Panggil saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan tekanan pastoral kepada dia. Loh, benar loh, kamu salah. Nah, kalau sudah ngitung, 1-3. Waduh, salah ya. Tetap ngotot. Tapi siapa bilang kalian tidak bisa salah? Akhirnya gereja menyatakan sikapnya. Kalau gereja sudah menyatakan sikapnya, semua orang di gereja menganggap dia salah, tetap dia bilang gini, apa semua gereja tidak bisa salah? Ya bisa deh, tapi lebih masuk akal kamu sendirian yang salah. Mau semua orang sudah berdoa, semua orang sudah memikirkan dengan serius, dengan penuh kasih, tetap mereka semua menganggap kamu salah. Ya sudah, terima kamu salah. Kadangkala kita ini kalau didatangkan orang banyak, baru ngaku salah. Beberapa orang begitu. Selalu membela diri. Saya itu ada satu kasus. Suami istri bertengkar. Istrinya bilang gini, Pak, suami saya ini kasar. Suaminya bilang gini, enggak, saya enggak merasa kasar, Pak. Itu penafsirannya dia saja. Saya loh, mana orang bilang saya kasar? Istrinya bilang, kok kamu kasar loh, kok? Enggak, itu kamu sendiri aja. Kamu yang terlalu lembeng, yang terlalu halus, terlalu lemah. Perkataan gini bukan kasar. Wah, ketika satu menganggap ini terlalu kasar, yang satu menganggap dia yang terlalu lemah, solusinya apa? Solusinya saya berkata begini, oke, gini saja ya. Coba besok kamu kerja, kumpulkan teman-temanmu. Kumpulkan orang-orang yang berani berkata jujur, tanya, kamu kasar atau enggak? Sederhana kan pertanyaannya? Konseling berikutnya, dia bilang, iya Pak, saya kasar. Enggak sadar dia. Kalau selama ini ucapannya itu kasar, orang-orang di sekelilingnya dia itu enggak nyaman kepada dia. Tapi selalu merasanya tidak kasar. Nah, dengan banyak orang bicara yang sama, itu memberikan tekanan pastoral. Mengapa perlu dilaporkan ke gereja? Untuk memberikan tekanan pastoral dan untuk menjelaskan sikap gereja, respon gereja terhadap dosa. Jadi gereja itu perlu memberikan respon yang tegas, jelas terhadap dosa. Kalau tidak, nanti akan mendorong orang lain melakukan dosa yang sama. Contoh, saudara tahu ada banyak pendeta yang kalau lagi khotbah, saudara ke kamar mandi, saudara pasti ditegur. Beberapa gereja begitu. Beberapa teman saya juga begitu. Saya tidak. Tetapi kalau orang yang sama tiap kali khotbah ke kamar mandi, saya akan nasihati, lain kali ke gereja bawa toilet. Bawa kloset sekalian itu. Harusnya bisa ngatur. Kalau memang kita itu biasa kencing cepat, sebelum kebaktian kencing. Saya ini termasuk orang yang sering kencing loh, saudara. Jadi tiap kali kebaktian saya kencing. Nanti kalau ada rasa dikit mau kencing, saya kencing lagi. Begitu terus, supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau sekali, dua kali, tidak masalah. Kalau orangnya memang sudah tua, memang orang tua susah. Bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing. Nanti kalau orang tua dimarahi, waduh, repot. Nanti kalau sudah harus operasi batu ginjal, saya yang suruh bayar kalau saya marah. Ngempet terus ya, saudara. Kita ngertilah bagaimana orang. Tapi kalau misalnya kesalahan itu benar-benar mempengaruhi orang lain, jadi semuanya rebutan, kencing semua, sembarangan, maka ini harus mendapat teguran. Supaya jemaat tahu sikap yang benar dari gereja. Saya cerita satu gereja. Saya berapa kali khotbah di sana, Ustaz. Gereja itu lucu. Di barisan depan, walaupun tidak ada tulisan reserve, selalu tidak ada orang berani duduk di sana, kecuali penguasa-penguasa di udara. Jadi penghulu-penghulu di udara itu yang duduk di sana, orang-orang kaya, orang-orang penting di gereja itu. Dan di barisan itu ada mejanya lagi. Jadi kalau ada jemaat duduk di sana, pasti akan didatangi pengurus atau hamba Tuhannya dan dibisiki, kalau tidak keberatan, pindah ya. Soalnya sudah di reserve. Jemaatnya bingung, wah, reserve ya? Iya, kok tidak ada daftar menunya? Ini gereja atau restoran sih, saudara, kok pakai reserve? Itu tidak mempelajari sesuatu yang baik untuk jemaat. Tidak ada edukasinya. Saya mendengar satu gereja lebih parah. Ada satu orang penting, pemerintahan, orang kaya juga di gereja itu, saudara. Tiap kali datang kebaktian, selalu telat. By the way, gereja yang tadi